0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
3: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
2: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tri Daratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Mendengar sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhan memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaran haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaran haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air yaitu di daerah dari tanggal 22-23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf wada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
9: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
10: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Embarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
9: Ya, selain itu pendengar, PPH Embarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
11: Ya, pendengar, kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
12: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
11: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini, mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih, kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih, jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Dimana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah, agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150, dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Buka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz. Usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
12: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini, membawa Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menaik.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naisha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

2 MHz RRI Pro 1 Gunung Stoli. Bersama kami yang bertugas pagi hari ini, saya Putra menemani Anda pendengar hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di pagi hari ini, kami ucapkan semangat pagi untuk Anda dan selamat bergabung di musik dan informasi kami hadirkan untuk Anda. Deretan lagu-lagu mancanegara dan lagu populer Indonesia menemani

tentunya. Tetap semangat dan selalu memberikan senyum terindah, senyum termanis dengan orang-orang di sekitar Anda. Karena kenapa? Karena senyuman akan mendatangkan aura-aura positif kepada diri kita.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada di 96,2 MHz, seperti apa informasi-informasi update lainnya yang kami sampaikan untuk Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz.

96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitolis. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua ya. Kami selalu berharap di pagi hari ini kita sehat-sehat selalu ya. Dari setiap rencana-rencana kita, semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya. Jangan lupa sama janjinya, mungkin ada schedule jadwal yang harus Anda tepati, yang harus Anda ingat hari ini. Sebagai teman dari Anda saat ini di Pro 1 RRI Gunung Sitolis, saya Putra menemani Anda di pagi hari ini, mengingatkan untuk Anda jangan lupa dengan janji-janji atau jadwal kunjungan Anda saat ini. Semoga semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan-harapan Anda. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitolis di 96,2 MHz, kita beralih ke informasi-informasi update lainnya. Pendengar, pemerintah memastikan akan terus memperkuat layanan kesehatan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau disingkat dengan 3T. Salah satunya melalui percepatan peningkatan status RSUD Perpetua H. Savanpo di Kabupaten Asmat, Papua Selatan dari tipe D menjadi tipe C. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat melakukan kunjungan kerja di Distrik Agats Kabupaten Asmat Minggu 21 Juni 2026 kemarin. Gibran menegaskan bahwa peningkatan layanan kesehatan merupakan bagian dari implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk menghadirkan layanan dasar yang berkualitas dan merata hingga ke daerah-daerah terpencil. Nah, dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau langsung kondisi dan fasilitas pelayanan di RSUD Perpetua H. Savanpo serta berdialog dengan beberapa pasien. Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah saat ini terhadap peningkatan akses kesehatan masyarakat di wilayah Papua Selatan. Nah, Direktur RSUD Perpetua H. Savanpo, Yeni Yokung Yong, menyebut dan menyambut positif ya kunjungan Wapres saat ini. Ia berharap dapat mempercepat proses peningkatan kelas rumah sakit yang pembangunannya telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2012-2026 ya. Nah, menurut Yeni, RSUD Perpetua H. Savanpo menjadi salah satu rumah sakit yang masuk dalam program hasil terbaik cepat atau PHTC pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran di sektor kesehatan. Ia menjelaskan peningkatan status menjadi rumah sakit tipe C juga diharapkan dibarengi dengan penambahan peralatan medis strategis termasuk CT scan ya, sehingga kebutuhan rujukan pasien keluar daerah dapat ditekan. Dan selama ini biaya yang ditanggung tidak hanya mencakup layanan medis saja, tetapi juga pendampingan pasien hingga penyediaan rumah singgah di sejumlah kota tujuan rujukan seperti di Jayapura, Merauke, dan juga Makassar. Dengan peningkatan kapasitas rumah sakit di Asmat ini, pemerintah berharap masyarakat setempat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih lengkap tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota lain, sekaligus mengurangi beban biaya rujukan yang selama ini cukup besar. Nah, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitolis, dari informasi ini disampaikan di mana saat ini pemerintah memastikan penguatan layanan kesehatan di wilayah 3T. Kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update menarik lainnya. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Pro 1

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz pagi hari ini kami masih terus hadir dengan berbagai informasi-informasi menarik aktual lainnya dengan mengunjungi website rri.co.id. Bersama kami yang bertugas pagi hari ini, saya Putra menemani Anda pendengar. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dan fokus dari setiap pekerjaan yang Anda lakukan. Dan pagi hari ini juga tak lupa kami menyapa dari Anda yang mungkin saat ini tengah berada di perjalanan dengan rute perjalanan Anda yang cukup jauh. Hati-hati selama di perjalanan, fokus dan patuhilah rambu-rambu lalu lintas agar tidak menjadi penghalang untuk Anda untuk sampai ke tempat tujuan. Dan pastikan juga ya, surat-surat kendaraan Anda sudah Anda lengkapi sehingga tidak menjadi penghalang untuk Anda ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, seperti apa informasi-informasi lainnya yang kami sampaikan untuk Anda, kita simak informasi berikut ini. Ya, pendengar, ancaman tenggelamnya ribuan pulau kecil di Indonesia ini bukan lagi sekedar peringatan para ilmuwan saat ini. Pemerintah menyebut dampak krisis iklim kini telah menjadi kenyataan dan berpotensi memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengungkapkan sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia diperkirakan tenggelam pada tahun 2050. Hal tersebut dikatakan akibat kenaikan permukaan air laut saat ini. Dias menjelaskan hampir 60% populasi Indonesia saat ini tinggal di kawasan pesisir yang rentan terdampak perubahan iklim. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi resiko tinggi terhadap mobilitas penduduk akibat bencana iklim. Dalam forum Global Center for Climate Mobility ya, dan Robert Bost Stavitung ini, Dias menemaparkan berbagai langkah adaptasi iklim saat ini, yakni dengan berbasis komunitas yang telah dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya melalui program Kampung Iklim atau Pro Iklim yang kini telah menjangkau lebih dari 12.600 lokasi di seluruh Indonesia. Sekitar 40% dikabarkan diantaranya berada di kawasan timur Indonesia termasuk Maluku dan juga Papua. Selain itu, pendengar, pemerintah juga menjalankan program Desa Konservasi Mangrove di 220 lokasi, dan Dias mencontohkan keberhasilan Desa Golo Sepang, Nusa Tenggara Timur yang mampu memulihkan ekosistem pesisirnya dan sekaligus menghidupkan kembali sektor perikanan lokal dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dias menekankan pentingnya dukungan pendanaan iklim internasional agar masyarakat lokal berada di garis depan menghadapi dampak perubahan iklim. Nah, ini dia kondisi dari informasi terupdate saat ini, pendengar, dari Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono yang mengatakan bahwa saat ini ribuan pulau kecil bakal terancam tenggelam. Krisis iklim sudah jadi kenyataan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kalau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang

Masih bersama kami di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra Zebua, menemani Anda di pagi hari ini. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, yang kami kutip dari website rri.co.id. Dan kali ini kita ke informasi lokal ya. Seperti apa informasi yang kami sampaikan untuk Anda? Kita simak berikut ini. Ya, pendengar, pemerintah menyatakan berbagai program prioritas pemerintah ya mulai memberikan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, khususnya di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Dampak tersebut terlihat saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikbud Abdul Mukti meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemanfaatan interaktif flat panel atau IFP, serta progres revitalisasi sekolah di SMP Negeri 1 Situ Eri dan SMP Negeri 3 Situ Eri. Mukti mengatakan, pendengar, transformasi pendidikan yang dijalankan pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah saja, tetapi juga peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik. Di SMP Negeri 1 Situ Eri yang memiliki 154 murid, pemerintah telah menghadirkan akses internet berbasis satelit Starlink, papan interaktif digital, serta dukungan pasokan listrik yang memadai. Selain itu juga, sekolah tersebut juga mendapatkan bantuan revitalisasi berupa pembangunan laboratorium, rehabilitasi ruang administrasi, dan perbaikan 3 ruang kelas. Menurut Muti, kehadiran berbagai fasilitas tersebut membuka peluang pembelajaran yang lebih modern sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Nah, sementara itu pendengar, SMP Negeri 3 Situ Eri dengan sejumlah 176 murid menjadi lokasi groundbreaking revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Melalui program tersebut, sekolah akan memperoleh pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang belajar, serta penataan lingkungan sekolah yang lebih representatif. Nah, siswa kelas 8 ya Negeri 3 Situ Eri ya, Jenny Angelina Ziliwu mengaku kondisi bangunan sekolah sebelumnya menjadi tantangan dalam proses belajar mengajar. Nah, Kemendikbud menilai pendekatan yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur layanan kesehatan melalui MBG serta pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Nah, dari informasi ini pendengar disampaikan di mana Mendikbud mengatakan bahwa transformasi pendidikan di Nias Utara mulai terlihat saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, kana wale hadai acara hadiah durian mau ke Andre. Penuh bazi filin ruah bali. Balawa usai rumah, bazi filin ruah. Ih, ni Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hana, ini kan saya patah ni fursa. Acara hadiah durian keda, ya tak. Tefalu, bazi filin ruah ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Ah, nah, dah, balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah durian. Sawa ge leli tali fuse minum ubah ka eheu
1: lau bale tali fuse bei olifu he.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana wale hadai acara hadiah durian ma Hu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah, bazi filin rua. Ish, ni Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hana, ini sebaik patani fursa. Acara hadiah durian khuda, ya da. Tefalu, bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara bale, ba RRI secara langsung.
0: Nah, dah balu hadui erong Zumaha acara hadiah durian. Sawa ge lele tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
1: Lau bale tali fuse, bayi olifu he.

dari 96,2 MHz RRI Pro 1 Gedung Sitoli. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus bertahan dan mendengarkan siaran kami. Kami yakin percaya di pagi hari ini dengan semangat yang sangat luar biasa ya, step by step ya, tahap demi tahap pekerjaan juga sudah terlewati ya kan. Mungkin tadinya kita mulai dari jam 7 pagi dengan pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab yang kita lakukan, dan mungkin saat ini tidak dikatakan separoh atau setengahnya begitu ya. Tapi minimal kita bisa melewati step by step dari setiap pekerjaan kita, mulai dari yang rumit sampai ke yang ringan begitu ya. Nah, kalau berbicara soal teamwork, nah teamwork ini sangat dibutuhkan ya dalam dunia kerja ataupun di mana saja kita berada. Karena kenapa? Kalau misalkan nih dari teamwork kita ada sesuatu yang menjadi sebuah kendala dari setiap pekerjaannya, dan itu pasti akan mempengaruhi dari semua sistem. Dan kita berharap, yakin percaya, saat ini kita terbentuk dan membuat sebuah kekompakan di dalam sebuah teamwork kita, sehingga pekerjaan-pekerjaan juga akan terasa mudah begitu ya. Jadi jangan pernah mengeluh satu, dua, atau tiga di antara teamwork yang mungkin merasa bahwa pekerjaan ini teramat sulit dan capek, lelah, letih begitu. Nah, itu kalau misalkan kita tidak mau berbagi atau bersama-sama dengan tim lainnya untuk meringankan dari setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi jangan salahkan siapa-siapa begitu ya, apalagi nunjuk Bung Samsir ya kan, nunjuk Bung Victor ya kan, nunjuk Bung Bes gitu ya kan. Nah, semua kita kerjakan, kalau misalkan dikerjakan secara teamwork, pasti semua pekerjaan akan mudah. Percayalah teman-teman dan pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada ya. Jadi teamwork itu sangat dibutuhkan begitu ya. Kalau misalkan sekarang bilangnya, gimana nih, kita lagi bareng-bareng nih, tapi barang-barangnya sarapan pagi. Apakah sarapan pagi juga butuh yang namanya semangat teamwork? Kalau sarapan pagi mungkin kita lebih ke personality masing-masing begitu ya. Kalau teamwork nanti rebut-rebutan gak enak juga di meja makan, rebut-rebutan ya. Baik, bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10, dan nantinya Anda akan ditemani oleh rekan siar lainnya yang akan melanjutkan tugas kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang telah kita kemas untuk Anda. Untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Senin, tanggal 22 Juni 2026. Pastikan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Something I want to say. Are you ready?

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

0: Maombakau kera telifu sama fefu, acara ni oma sieda, hadiah duria. Ia dah, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Be olifu he, acara hadiah duria, eroma eke, bezi felendua, bawa ala waluo.
1: Adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna. De Bruyne, excellent control. Must be surely
1: magnificent. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika.
2: Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri.
1: Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2 sama pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Super important victory in the right.
4: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: First of all, I'm happy for my guys.
4: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cupmen 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Savarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali pon 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas, menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baiklah pendengar, masih bersama kami di Prasatu RRI Gunung Sitoli 96,2 MHz. Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali bersama kami, kami kembali melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini pendengar, masih dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan, lagu-lagu Indonesia. Dan untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama dengan kami, selamat siang aja untuk Anda. Semoga di awal pekan ini semuanya tetap semangat ya. Dan pendengar, sebelum kami lanjutkan dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan untuk kita di siang hari ini, kami sampaikan pendengar satu rilis panggilan kepada kita semua di siang hari ini berasal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Medan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Rilis panggilan kepada tergugat pada hari ini pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026, Syahya Syahrir Budiman Jurusita pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 9/PDT.G/2026/PNGST telah memanggil Sri Yamti bertempat tinggal di dahulu beralamat di Desa Hidina Walufau, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang diselenggarakan di Jalan Pancasila nomor 12 Gunung Sitoli pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 pukul 10.00 WIB dalam perkara perdata antara Adrianus Bulele sebagai penggugat lawan Sri Yamti sebagai tergugat. Panggilan ini saya laksanakan melalui pemanggilan umum LPP RRI Gunung Sitoli guna memenuhi persyaratan, maksud kami memenuhi pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975. Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada petugas LPP RRI Gunung Sitoli sehelai rilis pemberitahuan ini dan salinan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk dapat diambil oleh yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan diberitahukan kepada yang bersangkutan agar yang bersangkutan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian. Demikian rilis panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Ya, itulah pendengar satu rilis panggilan untuk Anda ya di pagi hari, di siang hari ini. Dan Anda masih bersama kami di Prasatu RRI Gunung Sitoli, masih dalam rangkaian lagu pilihan pendengar kami hadirkan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, mana walu hadai acara hadiah durian mak aku Andre? Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah, bazi filin rua. Zoe, ya, aku tak futa hadiah aku.
1: Bala, ini kan saya patani fursa. Acara hadiah durian khuda, ya da, tefalu, bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, bala hadui. Sugi kera acara bale, ba RRI secara langsung.
2: Nah, dah, bala hadui erong Zumaha, acara hadiah durian. Sawa ge lele tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
1: Lau bale tali fuse, bai olifu he,

mengenal lebih dekat budaya Nias. Hasi Nivolasara. Hasi Nivolasara adalah peti jenazah dengan bentuk yang unik dari Desa Bawamataluo, Nias Selatan. Peti jenazah ini berbentuk seperti perahu dan ujungnya berbentuk kepala naga. Peti jenazah ini dulunya khusus dipakai untuk para bangsawan. Pada peti jenazah bagi para bangsawan pria, kepala naganya memiliki jambang dan kumis, sedangkan untuk peti jenazah bagi bangsawan wanita tidak memiliki hal tersebut, yang mana hanya berupa kepala naga saja. Pada zaman dulu, peti jenazah ini tidak dikuburkan semuanya ke dalam tanah. Bagian atasnya berada di permukaan tanah untuk menandakan kalau di tempat itu ada makam bangsawan. Yeah!

0: Baiklah pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Gedung Sitoli 96,2 MHz Rangkaian lagu-lagu RRNS. Kami cukupkan sampai di sini untuk Anda pendengar. Pukul 13 waktu Indonesia Barat pada saat ini, saatnya kami sampaikan pendengar Lintas Mega Talon untuk Anda.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Mega Talk. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: Bilang bareng-bareng, MPK lanjutkan Pak Presiden.
1: Jembatan gantung supaya seluruh Indonesia dibangun melalui angkatan darat.
2: Khususnya dari Dinas Sosial itu tetap melakukan koordinasi kepada pemerintah desa.
3: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi lintas megatol siaran berjaringan KOR 16 Medan Sibolga, Gunung Sulimia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan penggunaan jembatan desain modular di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. Para pelajar di Kota Gunung Sitoli menyampaikan jika mereka masih memerlukan makan bergizi gratis. Inilah lintas megatol selengkapnya.

0: Kita awali berita yang pertama, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan penggunaan jembatan desain modular di Kecamatan Badiri Tapanuli Tengah. Laporan Abdul Jalil.
1: Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan penggunaan jembatan modular tipe 21 di Desa Lubuk Kampolu, Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Peresmian infrastruktur pasca bencana ini dilakukan Kasat bersama dengan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Jembatan dengan desain modular dibangun untuk menghubungkan tiga desa, yaitu Desa Lubuk Kampolu, Desa Pagaran Honas, dan Desa Aik Bontar di Kecamatan Badiri, sekaligus menjadi akses penting menuju ibu kota kecamatan dan pusat pemerintahan kabupaten. Pengerjaan pembangunan jembatan tersebut dibantu oleh TNI Angkatan Darat, yang menjadi bagian dari upaya pemulihan infrastruktur daerah terdampak bencana ekologi Sumatera. Kasat Maruli menyatakan pembangunan jembatan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia kepada TNI. Ia menyebut jembatan modular, baik tipe Beli, Aramco maupun jembatan gantung efektif memulihkan konektivitas warga dalam waktu relatif singkat.
2: Jadi saya kesini mau lihat proses jembatan-jembatan yang kita buat selama bencana ya. Namun sekarang sudah ada instruksi dari Presiden bahwa seluruh jembatan yang sederhana atau yang bisa jadi beli atau beton yang hanya sekitar 20 meter dengan armco atau jembatan gantung supaya seluruh Indonesia dibangun melalui Angkatan Darat. Jadi kita bisa melihat apa kendalanya kalau proses ini seluruh Indonesia, bagaimana yang bencana alam, dan saya melihat tentara sudah melakukan dengan baik, bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Saya kira kalau soal kendala, ya lihat sendiri itu besi-besi panel itu untuk sampai ke sini itu dari Belawan ya? Dari Belawan didorong ke sini, ya itu cukup memerlukan waktu yang lama.
1: Dalam kunjungan kerja Kasat Maruli di Tapanuli Tengah, ia juga meninjau pembangunan pipanisasi air bersih dan mengikuti kegiatan reboisasi di wilayah terdampak bencana ekologis itu. Abdul Jalil melaporkan.
0: Para pelajar di Kota Gunung Sitoli menyampaikan jika mereka masih memerlukan makan bergizi gratis, seperti dilaporkan Indah Febrianti Bu'lala.
3: Makan bergizi gratisnya sudah terima belum?
4: Sudah.
3: Sudah atau belum?
4: Sudah.
3: Yang sudah sini, yang sini belum?
4: Sudah.
3: Mau dilanjutkan?
5: Inilah jawaban yang dilontarkan secara spontan oleh ratusan pelajar saat ditanyakan apakah masih mau makan bergizi gratis. Oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti MED saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Sitoli Selatan Sabtu 20 Juni 2026. Para pelajar yang terdiri dari murid SD, SMP, dan SMK tersebut sedang mendengarkan sambutan Menteri yang melontarkan beberapa pertanyaan kepada mereka, salah satunya MBG, dan memastikan suara mereka akan sampai kepada Presiden Prabowo.
3: Bilang bareng-bareng, MBG lanjutkan Pak Presiden, gitu. Ya, gitu. Insya Allah, karena ada banyak wartawan, jadi permintaan kalian insya Allah sampai kepada Bapak Presiden.
5: Menteri Pendidikan juga menanyakan apakah para pelajar sudah menikmati interaktif flat panel atau IFP atau papan interaktif digital di sekolah masing-masing. Meski sempat dijawab belum karena istilahnya yang belum familiar, namun para pelajar menjawab sudah mendapatkan IFP di sekolahnya, dan Menteri Pendidikan pun berpesan supaya para siswa lebih semangat lagi dalam belajar.
3: Sudah menerima IFP belum?
4: Belum.
3: Belum semuanya? SD belum? SMP belum? SMP sudah? IFP yang ada TV itu, yang ada TV gede? Sudah? Sudah? Ya, mohon maaf, rupanya kita ada miss. IFP yang TV yang bagus, yang canggih sudah ya? Sudah ya? Yang belum nanti kita tambah, insya Allah. Pak Presiden Prabowo, Presiden kita berjanji, insya Allah tahun ini kita akan tambah masing-masing sekolah antara 2 sampai 3 interaktif flat panel untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
5: Menteri Pendidikan Abdul Muti juga mengingatkan tentang pesan Presiden Prabowo yakni Gerakan Indonesia Asri, yakni aman, sehat, rezeki dan indah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengajak para pelajar agar membangun budaya hidup aman, saling menghormati, jangan ada yang suka membuli atau mencaci maki temannya, membiasakan berkata-kata yang baik dan sopan. Demikian juga membiasakan hidup sehat dengan makan yang bergizi, membiasakan hidup bersih serta menciptakan suasana indah dimanapun berada. Pada kunjungan tersebut, sejumlah pelajar mendapatkan keberuntungan karena mampu menjawab pertanyaan dari Menteri Pendidikan sehingga diberikan hadiah sebuah sepeda dayung. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulula melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cegah muatan politik Pilkades, Dinsos Nias Utara imbau desa netralkan data bansos. Laporan Buni Eli Hareva.
6: Ada beberapa masyarakat yang mengeluh akan hal itu, ya. Pak. Tidak bisa dipungkiri memang.
7: Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Sosial menegaskan pentingnya netralitas data penerima bantuan sosial bansos pasca pemilihan kepala desa Pilkades. Subjektivitas dan muatan politik dikhawatirkan mempengaruhi validitas data terpadu kesejahteraan sosial nasional. Penyuluh sosial Dinas Sosialnya Sutara Fitri Agustiani Warubu mengatakan untuk mencegah hal itu pihaknya melakukan koordinasi dan edukasi langsung ke pemerintah desa dan masyarakat. Fitri juga menambahkan Dinas Sosial meminta pemerintah desa mengesampingkan kepentingan politik. Data bantuan sosial menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar warga yang benar-benar membutuhkan.
6: Itu khususnya dari Dinas Sosial itu tetap melakukan koordinasi kepada pemerintah desa. Kepala Dinas Sosial pada khususnya itu tetap memberikan penjelasan kepada masyarakat, pemerintah desa bahwa sebaiknya dikesampingkan dulu lah urusan politik karena mau bagaimanapun ini kan tetap masyarakat kita yang membutuhkan, harus kita bantu. Seperti itu sih, lebih ke afirmasi positif aja kepada pemerintah desa maupun ke masyarakat.
7: Dengan afirmasi positif ini, Dinas Sosialnya Sutara berharap proses pemutakhiran DTSN oleh desa berjalan objektif dan tepat sasaran tanpa dipengaruhi dinamika pilkades di wilayah masing-masing. Munyeli Harefa melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Wali Kota Padang Sidempuan tekankan disiplin, profesionalisme, dan kepatuhan ASN dalam mendukung kinerja pemerintahan. Liana Sution menurunkan laporannya.
8: Wali Kota Padang Sidempuan Letnan Dali Munte menegaskan pentingnya disiplin, kepatuhan terhadap aturan, serta profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal tersebut disampaikan dalam arahannya kepada jajaran ASN di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Menurut Letnan, ketaatan terhadap aturan menjadi pondasi utama dalam meningkatkan kinerja aparatur. Ia juga mengingatkan agar seluruh ASN mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dengan mengutamakan pelayanan publik, bermanfaat, dan mampu memberikan solusi atas berbagai kebutuhan warga Kota Padang Sidimpuan. Selain itu, Letnan juga meminta seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, serta menghilangkan ego sektoral agar program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan terarah.
9: Saya berharap pastikan kita sebagai pelayanan publik hadir di tengah-tengah masyarakat. Bermanfaat dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan.
8: Letnan juga turut mengajak para camat dan lurah untuk aktif memerangi penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan pembinaan dan edukasi di wilayah masing-masing. Liana Sution melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan komitmennya untuk menjembatani aspirasi para pengemudi ojek online dengan wakil rakyat di DPR RI asal Sumatera Utara. Berikut laporan Ulfa Nadira.
10: sehingga kita sama-sama baik dari pemerintah provinsi, DPRD provinsi.
11: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan kesiapan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjembatani aspirasi para pengemudi ojek online kepada anggota DPR RI asal Sumut saat menerima audiensi pengemudi ojol yang tergabung dalam Solidaritas Ojol Bersatu atau Sobat. Langkah ini dilakukan guna mendukung perjuangan para pengemudi dalam menghadirkan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi pekerja transportasi online. Bobby menyebut dirinya memahami tuntutan para pengemudi agar regulasi tersebut ditingkatkan menjadi undang-undang. Menurutnya, proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu dan tahapan yang lebih panjang sehingga Perpres menjadi instrumen yang dapat segera diterbitkan untuk menjawab kebutuhan mendesak di lapangan.
10: Terima kasih sudah sama-sama duduk di sini untuk menyuarakan secara langsung apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman ojol. Ada beberapa poin utamanya, sebenarnya paling induknya adalah yang tentang undang-undang transportasi. Ada 30 orang anggota DPR RI dari Sumatera Utara, nanti kalau bisa sama-sama berapa yang bisa kita ajak komunikasi nanti sehingga kita sama-sama baik dari pemerintah provinsi, DPRD provinsi, dan juga anggota DPR RI dari Sumatera Utara menyuarakan hal yang sama. Selain nanti coba kami akan diskusi kita secara langsung sama-sama bertemu dengan paling dekat misalnya waktunya dengan Kementerian Perhubungan.
11: Sementara Ketua Sobat Timbul Siahaan menyampaikan apresiasi atas komitmen Bobby yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan para pengemudi ojol.
12: Dunia transportasi online yang harus ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Transportasi Online. Kendala kami yang paling berat di lapangan sebenarnya kita tahu Pak, 100% kita anggap 70% itu daerah Medan ini dianggap daerah parkir. Jadi terima kasih Pak, Bapak sudah memberi jalan dan saya sangat aplaus dan kami sangat senang ya, Bapak sangat peduli.
11: Audiensi ini menghasilkan beberapa poin penting untuk ditindaklanjuti, antara lain kajian mengenai pembebasan biaya parkir bagi pengemudi ojol saat melakukan layanan pengantaran makanan dan paket yang akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan regulasi pendukung. Ulfa Nadira melaporkan.

0: Tutup pelaksanaan Maniama Fest 2026, PJ Sekdanya Selatan menyampaikan sejumlah pesan bupati kepada masyarakat di kawasan Maniama. Laporan Ana Ferli, Solo.
1: PJ Sekda Kabupaten Nia Selatan Amsarno S. Sarumaha secara resmi menutup pelaksanaan Maniama Fest 2026 pada Minggu 21 Juni 2026. Event budaya yang digelar di Desa Hilisimitana Kecamatan Maniama tersebut berakhir setelah berlangsung selama 8 hari. Pada kesempatan itu, PJ Sekda Nia Selatan membacakan sambutan Bupati Nia Selatan Sehiatul Lelaia. Dalam sambutan tersebut, Bupati Nia Selatan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan memberikan dukungan sehingga Maniama Fest berlangsung dengan aman, tertib, meriah, dan sukses. Ia mengatakan Maniama Fest merupakan ruang untuk meneguhkan jati diri, merawat warisan leluhur, dan memperkenalkan kekayaan budaya Nia Selatan kepada dunia. Festival ini menunjukkan bahwa budaya adalah kekuatan yang mempersatukan sekaligus modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.
2: Berbagai pertunjukan, seni, atraksi budaya, pameran produk lokal, dan partisipasi aktif masyarakat selama beberapa hari terakhir telah menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat Maniama masih terpelihara dengan baik. Inilah modal sosial yang harus terus kita jaga dan kita wariskan kepada generasi muda.
1: Oleh karena itu, Bupati Nia Selatan mengajak seluruh masyarakat khususnya di kawasan Maniama untuk terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat serta kearifan lokal sebagai sumber inspirasi dan kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Ia juga mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan, meningkatkan semangat kerja, dan bersama-sama mendukung pembangunan Kabupaten Nia Selatan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ia berharap keramahan masyarakat, kekayaan budaya, serta keindahan alam yang dimiliki menjadi daya tarik yang mampu mengundang lebih banyak wisatawan dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Pemkab Nia Selatan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah Kota Gunung Sitoli pada penutupan Maniama Fest 2026. Dukungan yang diberikan berupa penampilan beberapa sanggar dan turut berpartisipasi pada kegiatan lomba yang dilaksanakan. Ana Ferli, Solo, melaporkan.
0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
3: Sekian, lintas Megatol.

Saat kita menyakiti orang lain, mengomentari dan memarahinya, belum tentu mereka bersalah. Cobalah sejenak kita menukar teropong yang biasa kita pakai untuk mendeteksi aib orang lain dengan kacamata untuk melihat lebih jernih diri sendiri. Apa jangan-jangan kita yang memang mempunyai sifat pemarah? Sehingga orang-orang yang melakukan sesuatu, kita gampang tersinggung dan naik darah. Apa jangan-jangan kita memang punya sifat pendendam? Sehingga mudah menuduh dan suka mencari kesalahan orang lain. Menganggap semua orang rendah, hanya kita yang berlaku benar. Apa jangan-jangan hati kita memang pendengki? Tak suka melihat orang lain bahagia, senang melihat mereka menderita. Itulah sederet penyakit-penyakit hati yang bisa menyerang siapa saja. Itu termasuk kita. Jangan-jangan semua penyakit itu ada di dalam diri kita?

Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang belum dia miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri.

Terimalah kenyataan bahwa setiap yang bernafas ditakdirkan menghadapi masalah sebagai ujian hidup. Seperti permainan sebuah game, di mana siapa yang mampu menaklukkan tantangan, ia yang naik level. Namun, yang kalah dan menyerah, otomatis game over. Jika masalah adalah ujian naik level, kita seharusnya butuh banyak masalah untuk sampai di level tertinggi.

Sudah seharusnya kamu bicara. Mengapa membiarkan seseorang terus menindasmu? Ucapanmu memang benar. Akan tetapi, aku malas berkonflik dengannya. Tidak dipungkiri, ada banyak orang yang memilih menghindari konflik sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan dalam kebahagiaan. Hidup tanpa konflik terlihat indah. Biasanya, kita akan mengharapkan hidup yang bersih dari ketegangan konflik. Ada saat masalah demi masalah datang tanpa memberi jeda.

0: Diam tidak selamanya emas. Ada orang-orang yang memang perlu ditunjukkan kesalahannya, sebab diam kita tidak bisa mereka maknai. Kita tidak bisa hanya diam demi menghindari pertengkaran. Sementara di dalam hati ada perang yang berkecambuk. Kadangkala kita harus melepaskan yang harus mereka ketahui.
1: Bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Bagaimana seorang pekerja menghargai dirinya sendiri? Jangan zalim. Tubuh kita bukanlah robot penghasil uang. Istirahatlah bila sinyal lelah sudah datang. Bukankah kita hanya punya tubuh satu-satunya yang bisa diandalkan? Bila tubuh ini mogok kerja karena merasa dizalimi, kepada siapa kita bersandar? Sementara semua orang sibuk.

orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang saja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit ditaruh satu barang udah sesak. Tapi kalau ruangannya luas ditaruh banyak barang juga masih lapang.

Salah satu faktor rusaknya pondasi rumah tangga adalah ketika perempuan merasa begitu kelelahan mengatur semua urusan rumah tangga. Kelelahan yang begitu luar biasanya itu menjadi bumbu dari perasaan kurang bersyukur, tidak percaya diri, tidak dihargai, hingga hilanglah aura surga di rumahnya. Semua kata diliputi amarah, emosi, dan kekecewaan. Keadaan ini pun makin diperparah dengan ketidakpahaman dan ketidakpekaan suami akan perasaan dan kelelahan istrinya.

Jangan pernah punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci. Bahkan benar sekalipun kamu masih bisa digibahin. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya.

yang paling bahagia kelak adalah ia yang menjaga lidahnya dari ucapan kasar ataupun menyinggung hati orang lain. Meski ibaratnya standar, amal baiknya tidak perlu banyak, namun semua pahala tidak berkurang sama sekali, karena tak ada yang menuntutnya di akhir nantinya. Itu karena ia mampu mengfilter setiap ucapan hanya mengeluarkan kosakata yang bermanfaat.

Telingamu jangan mudah panas mendengar ucapan yang tidak benar tentangmu. Mulutmu tidak perlu terpancing berkata kasar. Saat tak terima dengan ucapan seseorang, hatimu jangan terburu-buru emosi ketika kamu merasa dihakimi oleh seseorang. Jika diperlakukan tidak baik seseorang, itu ibarat sebuah pemberian. Maka saat pemberian itu kamu tolak, pemberian tersebut akan kembali pada si pemberi. Saat seseorang berkata buruk tentangmu, sesungguhnya mereka sedang menabung keburukan untuk diri mereka sendiri. Tidak perlu dibalas dengan keburukan yang sama, karena sebaik-baiknya balasan dendam adalah dengan menjadi orang yang lebih baik dari orang yang menyakiti dirimu.

kita harus terluka dulu untuk bertumbuh dan maju. Sebab berada pada zona nyaman kadang membuat kita tak berkembang. Kadang kita harus dibuat bersedih dahulu untuk menyadari kesalahan-kesalahan atau sebagai momen introspeksi diri. Sebab banyak tertawa dan sedikitnya ujian sering membuat kita lupa pada tujuan hidup kita.

Orang yang berbahaya adalah orang yang gak banyak omongannya, padahal punya banyak aset di mana-mana. Bersikap apa adanya dan gak banyak gaya, padahal punya capaian yang luar biasa. Bertingkah konyol, padahal sedang mengamati karakter orang di dekatnya. Terlihat cuek dan tidak peduli, padahal lebih suka berbagi. Diam-diam tanpa perlu.

Allah mempertemukan setiap orang dengan sebuah alasan, entah untuk belajar mengajarkan, menjadi yang terpenting atau sekedarnya, sesaat atau juga selamanya. Namun, tetaplah menjadi yang terbaik pada waktu tersebut dan lakukan itu meski tidak menjadi apa yang diinginkan. Tiada yang sia-sia karena Allah mempertemukan dan hanya Allah pula yang membolak-balikan segalanya menjadi lebih baik.

saat kita menyakiti orang lain, mengomentari dan memarahinya, belum tentu mereka bersalah. Cobalah sejenak kita menukar teropong yang biasa kita pakai untuk mendeteksi aib orang lain dengan kacamata untuk melihat lebih jernih diri sendiri. Apa jangan-jangan kita yang memang mempunyai sifat pemarah? Sehingga orang-orang yang melakukan sesuatu, kita gampang tersinggung dan naik darah. Apa jangan-jangan kita memang punya sifat pendendam? Sehingga mudah menuduh dan suka mencari kesalahan orang lain. Menganggap semua orang rendah, hanya kita yang berlaku benar. Apa jangan-jangan hati kita memang pendengki? Tak suka melihat orang lain bahagia, senang melihat mereka menderita. Itulah sederet penyakit-penyakit hati yang bisa menyerang siapa saja, itu termasuk kita. Jangan-jangan semua penyakit itu ada di dalam diri kita?

Baiklah pendengar di 96,2 MHz, Anda masih bersama kami di sore hari ini. Rangkaian lagu-lagu dangdut kami cukupkan sampai di sini untuk Anda. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan pos UMKM untuk Anda di sore hari ini, yaitu tentang cerita sunset di Deja Vu. Bagaimana pendengar? Ya, pos UMKM di sore hari ini, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

0: Ini dan kira-kira apa saja lika-liku, kemudian apa cerita di balik membangun sebuah usaha. Ini menjadi pengalaman baru juga untuk kita bersama dengan Joe.
1: Ya, halo.
0: Ini Joe apa namanya ini
1: Jojo,
0: dan
1: Jojo Hulu.
0: Kira-kira apa
2: Jojo
0: saja
2: Hulu.
0: Itu dia nama owner kita.
2: Kemudian,
0: kita berada saat ini
2: mungkin
0: apa
2: bisa
0: cerita
2: melihat
0: di belakang saya itu ada
2: sebuah pantai,
0: usaha.
2: Kemudian
0: saya itu ada
2: sebuah
0: pantai,
2: usaha.
0: Kemudian
2: ini
0: ada tenda
2: baru
0: juga
2: untuk
0: ini
2: kita. Bersama dengan
0: di
2: Joe.
0: Nama pantainya
2: ini Joe
0: yaitu
2: apa namanya?
1: Jojo.
0: Kenapa sih dikasih nama Dejavu? Nanti kita coba tanya ke ownernya. Dan untuk Anda juga yang ingin ya, yang ingin mungkin liburan bingung mau kemana, nanti boleh datang ke sini aja. Caranya gimana? Wah, nanti kita tanya-tanya langsung ke ownernya. Oke,
1: baik.
0: Joe.
1: Ya.
0: Joe Dejavu. Kenapa sih dikasih namanya Dejavu,
1: wow,
0: Jo?
1: Wow, ini agak panjang ceritanya, Kak Dica, ya.
0: Baik, ini kita perpendek.
1: Iya, jadi sebelumnya ini pantai kita namanya Lausi-Lausi dulunya.
0: Benar.
1: Dan sempat beroperasi dari tahun 2013 sampai ke 2017. Tetapi saat itu mungkin karena akses jalan tidak memungkinkan, jadi kita sempat off selama beberapa tahun. Jadi di tahun 2025 kembali, kita aktifkan kembali di 2025 kemarin itu. Nah, jadi kita aktifkan kembali dengan konsep yang berbeda, yaitu konsep perkemahan. Jadi ketika saya kembali lagi ke tempat ini, saya ada kenangan yang kembali lagi diingatan gitu. Jadi makanya saya merubah namanya menjadi Dejavu, Dejavu Place.
0: Oke, jadi artinya sebenarnya ini sudah ada dulunya ya?
1: Iya, sudah pernah.
0: Hanya
1: ada.
0: Saja sempat tidak aktif,
1: ya,
0: tidak dikunjungi dan juga tidak dikelola gitu ya.
1: Betul.
0: Kemudian Joe hadir dengan konsep nuansa baru. Ini nuansanya adalah perkemahan.
1: Perkemahan, betul.
0: Oke, kenapa buatnya perkemahan? Idenya dari mana?
1: Iya, pertama dulu ya, khususnya di Pulau Nias ini, belum pernah ada wisata yang menyediakan perkemahan. Jadi maka dari itu saya berpikiran mengapa saya tidak membuka wisata perkemahan. Ya. Dan kemungkinan banyak orang mengatakan kalau berkemah itu adalah healing. Tetapi menurut saya berkemah itu bukan healing. Tetapi berkemah itu di mana kita bisa menciptakan momen seperti itu.
0: Joe memang suka berkemah?
1: Ya, sebelumnya saya juga pernah berkemah. Dan zaman kuliah dulu saya sering berkemah.
0: Oke. Ini bukanya berarti untuk nuansa perkemahannya itu
1: ya,
0: bukanya tahun 2025.
1: Nah.
0: Ini bagaimana awalnya itu berapa tenda yang disiapkan?
1: Ya, sebenarnya ini nekat sebenarnya buka ya. Wisata perkemahan ini Kak. Ya, karena saat itu kan kita tidak tahu pasarnya seperti apa.
0: Betul.
1: Peminatan di perkemahan itu seperti apa.
0: Benar.
1: Khususnya di Pulau Nias.
0: Di Pulau Nias.
1: Mungkin kalau di luar daerah
0: itu
1: peminat
0: tidak
1: asing sekali. Dan banyak memang lokasi yang menawarkan perkemahan.
0: Betul.
1: Tetapi khusus kita di Nias ini, saya merasa ini adalah tantangan sebenarnya di awal gitu. Saya merasa ini adalah tantangan, tapi saya mengambil keputusan bagaimana merubah tantangan itu menjadi sebuah peluang. Ya, merubah tantangan menjadi peluang. Dengan nekat saya mencoba membuka kemah, ya, membuka kegiatan perkemahan dengan menyewakan perkemahan tenda yang awalnya itu sebenarnya tidak banyak, hanya di 4 tenda saja. Ya, sebagai saya juga sembari baca pasar peminatannya seperti apa, makanya di awal itu saya tidak berani memulai dengan tenda yang banyak, tapi dimulai dengan tenda yang sedikit dulu seperti itu.
0: Oke, kalau sekarang itu kan awalnya 4 tenda.
1: Yeah.
0: 4 tenda itu isinya untuk muat berapa orang?
1: Yang di awal itu yang isinya yang 4 tenda itu untuk kapasitas 2 orang.
0: Yang seperti di
1: Iya, seperti ini. Ya. Jadi ini ukurannya untuk kapasitas 2 orang seperti
0: 2 orang. Oke, 4 tenda. Kalau sekarang yang sekarang ini udah tersedia berapa tenda dan yang tersedia itu berapa banyak gitu?
1: Ya, untuk sementara ini kita ada di 10 tenda. Ada yang tenda kapasitas 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan kapasitas 10 orang.
0: 10 orang sudah ada?
1: Iya.
0: Oh, jadi kalau misalnya satu tim gitu ya, Wah, satu keluarga rame-rame ya, gitu, udah bisa ya, gitu bisa. Ya. Oke. Kita masuk ke reservasinya. Gimana reservasi. Sih caranya?
1: Ya, baik. Mungkin karena lokasi kita ini jauh ya dari kota, pasti pengunjung kita itu banyak menjadi bahan kebutuhan di saat melakukan perkemahan. Jadi kita selalu menyarankan pengunjung itu minimal ada reservasi atau booking 3 hari sebelum.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi di saat melakukan booking, pengunjung atau tamu kita mengkonfirmasi apa yang menjadi kebutuhan di lokasi. Sehingga nanti ketika tamu kita datang, kita tidak kewalahan lagi untuk menyiapkan, menyediakan apa yang mereka butuhkan.
0: Mereka butuh.
1: Karena sebelumnya kita sudah mempersiapkannya.
0: Artinya minimal 3 hari sebelum melakukan ataupun untuk nginap di sini, maka harus dilakukan yang namanya reservasi,
1: ya,
0: reservasi minimal 3 hari benar. Gitu ya. Oke, tarifnya. Nah, pastinya beda dong
1: ya.
0: Yang untuk satu tenda, kapasitas satu tenda gitu.
1: Iya, kita di sini menawarkan berbagai macam paket
0: sebenarnya. Ah, oke. Okay. Ternyata ini ada paketnya ya.
1: Ada paketnya,
0: ya?
1: Ada paket ini namanya paket C. Paket C itu di mana kapasitasnya 2 orang. Yang di dalamnya include lampu kemah.
0: Oke, okay, lampu kemah.
1: Kursi kemah, meja, kasur tipis, bantal, dan breakfast. Dan itu tarifnya
0: breakfastnya untuk satu atau
1: untuk dua orang.
0: Untuk dua orang.
1: Untuk dua orang. Dan itu tarifnya di 200.
0: 200?
1: 200 ribu.
0: Udah include semua itu sama breakfast?
1: Benar.
0: Oke, 200 ribu saja. Oke, itu paket C. Paket B-nya?
1: Paket B-nya itu di kapasitas 3 orang. Tidak jauh berbeda dengan paket C. Hanya saja karena memang jumlahnya yang bertambah seperti itu.
0: Oke, jadi tarifnya juga bertambah?
1: Ya, bertambah seperti itu.
0: Oke, yang paling mahal gitu?
1: Oh iya, yang paling mahal. Gimana ya bilangnya? Mungkin orang-orang yang mencintai kemah, perkemahan, mungkin buat mereka itu tidak mahal sih sebenarnya.
0: Tapi mungkin bukan mahal sih, lebih tepatnya fasilitasnya yang lebih
1: lengkap. Iya, lebih nah premium itu. Ya dibanding tenda.
0: Nah itu ya, mungkin. Sekali. Karena kalau berbicara mahal, sebenarnya itu tidak mahal.
1: Iya benar sekali.
0: Karena kita berbicara masalah fasilitas gitu ya. Karena yang dijual di sini ada fasilitasnya.
1: Fasilitasnya. Oke, di sini kita menyediakan glamping. Yang mana glamping itu adalah glamour camping, sesuai dengan namanya. Pasti fasilitas yang kita dapatkan itu agak berbeda dengan tenda camping.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, mulai dari kasurnya, mulai dari kursinya, dan aksesoris lainnya yang kita peroleh. Khususnya di glamping seperti
0: di,
1: itu.
0: Oh, di glamping. Kalau glamping itu artinya ini yang bertambah itu apa aja? Selain kasur, tentu saja.
1: Untuk dari segi kasur dulu pasti memiliki perbedaan di antara dengan tenda yang biasa. Untuk glamping itu kita memakai kasur angin. Dengan ketebalan 40 cm. Jadi ya kita pastikan tamu atau pengunjung kita pun merasa nyaman di saat tidur. Kemudian kita menyediakan colokan listrik. Disusul dengan kipas angin. Dan aksesoris lampu-lampu lainnya.
0: Kalau itu tarifnya berapa?
1: Di 600 untuk kapasitas 4 orang. Worth it sih menurut saya. Secara kalau kita bandingkan di luar daerah.
0: Benar.
1: Karena saya juga pernah sering cari tahu tentang glamping luar daerah. Itu di per malamnya dipasang tarif di 2 juta.
0: 2 jutaan. Benar. Oke, ini kan alam bebas ya. Oh kita lihat, ya namanya juga suasananya
1: ya,
0: memang
1: betul.
0: Camping gitu kan. Kemah, hanya mungkin bedanya di sini campingnya langsung berhadapan dengan laut.
1: Ya.
0: Tapi kanan kiri kan bebas gitu kan dengan ya tanaman-tanaman liar.
1: Ya,
0: gimana sih, aman nggak sih?
1: Ya dari kalau ditanya soal keamanan ya di lokasi kita ini aman sebenarnya Mbak Tica. Yang mana di sini juga. Keamanan itu sebenarnya dari dukungan warga sekitar sih sebenarnya dan orang-orang yang bertemu kita dengan setiap harinya ya gitu. Jadi saya bisa pastikan di sini aman karena memang tidak ada yang usil untuk mengganggu kenyamanan dari
0: nggak pernah ada
1: pengunjung
0: gitu ya.
1: Ya,
0: nggak pernah juga itu. Apa? Oke, tadi kan ini kan sudah pasti udah banyak dong yang kenal dengan deja vu gitu ya. Yang paling sering itu di di order gitu ya. Paket yang mana? Paket A, B, C?
1: Ya, mungkin di awal-awal sebelum kita ada glamping, yang sering di order itu ya paket A dan paket B. Tetapi setelah kita menyediakan paket Korean glamping sih namanya.
0: Korean
1: glamping. Yang sering di reservasi itu ya glamping. Ya secara kan kapan lagi ya, di mana lagi kita bisa akses untuk menggunakan, menikmati sensasi glamping.
0: Karena yang, kan modalnya cuma bawa diri sebenarnya ya.
1: Karena glamping sudah tersedia di Nias. Yang sebenarnya glamping itu hanya bisa kita temukan di luar daerah.
0: Betul, betul.
1: Seperti itu.
0: Ya, berarti sekarang, yang sekarang yang paling banyak diminati justru yang
1: glamping.
0: Yang paling,
1: ya,
0: okay. Ini kalau misalnya, ini kan sudah berjalan beberapa bulan. Ya. Nah, kalau boleh tahu, ini tiap minggunya ada?
1: Weekend. Okay. Di setiap weekend. Jadi high season-nya itu di hari-hari libur. Di tanggal-tanggal libur, seperti itu.
0: Itu biasanya penuh ya tendanya?
1: Iya. Tenda kita kadang full booking di hari-hari libur. Seperti
0: itu. Di hari-hari libur gitu ya. Oke. Okay. Kalau misalnya full, itu dapatnya berapa sih?
1: Waduh, kalau bicara soal ini, income-nya mungkin ya cukup lah.
0: Ya.
1: Ya, ibaratnya ya itu mungkin rahasia dari
0: Dejavu
1: sendiri.
0: Okay.
1: Yang pastinya selama di Dejavu kita pastikan prioritas kenyamanan dari pengunjung kita.
0: Ini kan pengunjung kan macam-macam nih modelnya kan. Ada yang pengennya simpel gitu, pokoknya datang bawa diri gitu.
1: Ya,
0: tapi ada pengunjung juga bawa dengan segala peralatan. Ya. Itu bisa nggak sih kalau di Dejavu ini?
1: Nah, jadi kebetulan di Dejavu, di Dejavu Place ini ya Mbak Dicaya, kita tidak hanya menawarkan paket tenda tadi atau glamping, tapi kita juga menawarkan yang namanya paket self-service. Yang mana paket self-service itu kita menyediakan peralatan masak, peralatan makan yang dibutuhkan oleh dari pengunjung, dan nanti maka pengunjungnya yang memasak sendiri. Ya, yang mana konsep berkemah itu sebenarnya adalah kita melakukan aktivitas.
0: Bener.
1: Kalau hanya datang bisa, bawa diri hanya tiduran, ya mending tidak usah berkemah.
0: Kalau bisa ya makan, masak rame-rame.
1: Masak rame-rame. Ya, jadi setiap pengunjung itu selalu saya menyarankan untuk paket self-service.
0: Tapi
1: bisa,
0: ini fasilitasnya disediain, maksudnya
1: kita sediakan.
0: Ya,
1: kita sediakan
0: seperti alat bakarnya.
1: Dari peralatan alat masaknya dan bahkan peralatan makannya seperti itu.
0: Bahkan jadi, bahan bakunya justru
1: bakunya seperti itu.
0: Tapi itu di luar tarif dong.
1: Di luar tarif ya. Makanya itu terpisah paketnya, namanya paket self service. Seperti itu.
0: Iya. Oke. Ini sudah berjalan cukup lama, pasti ada dong cerita suka dukanya. Enggak mungkin dong yang namanya merintis usaha itu baik aja ceritanya. Apa sih cerita suka dukanya kok untuk merintis, apalagi ini yang pertama kali gitu ya?
1: Iya. Suka dukanya sebenarnya kalau dibilang suka duka merintis bisnis perkemahan ini ya Mbak Dicaya, apalagi kita ini kan bermainnya outdoor.
0: Betul.
1: Outdoor. Jadi ya
0: berhubungan dengan alam.
1: Dengan alam. Jadi kita tidak pernah tahu situasi cuaca itu seperti apa. Jadi ya mungkin yang sedikit agak menjadi kendala di saat kita melakukan perkemahan itu ya di saat musim hujan, apalagi kalau disertai badai, angin, ya mungkin itu hujan bisa memasuki tenda. Tetapi untuk menghandle itu, kita selalu menawarkan kepada pengunjung kita untuk bisa dievakuasi, pindah di tempat yang sudah kita sediakan.
0: Berarti ada aulanya juga
1: aula,
0: ya? Kalau misalnya takut?
1: Iya, tidak berani untuk kena hujan, angin kencang, kita bisa pindahkan tempatnya di tempat yang
0: ini. Luasnya berapa sih sebenarnya?
1: Waduh, kalau dibilang luasnya untuk sementara untuk 1 hektar lah bisa dibilang.
0: Yang sudah dimanfaatkan?
1: Mungkin separuh dari itu.
0: Separuh dari itu ya. Tapi ada rencana untuk memperluas lagi?
1: Iya, kalau mungkin ditanya soal memperluas mungkin ada Mbak Deca. Cuma kita ini kan masih tahap baca pasar. Kita walaupun sudah setahun berjalan tapi kita masih belum tahu betul tingkat peminatan dan volume terhadap perkemahan ini. Tetapi sejauh ini yang saya tahu ya pengunjung dari Dejavu itu rutin ada di situ.
0: Ini rata-rata pengunjungnya ini sebenarnya dari warga mana? Kota Gunung Sitolika atau memang dari Nias Utara sendiri?
1: Bermacam-macam, tetapi lebih sering itu dari kota. dari kota Gunung Stoli. Bahkan pelancong, tamu-tamu dari luar daerah kadang berkemah ke sini seperti itu.
0: Oke. Mereka pernah ada apa kasih testimoni yang kurang mengenakan nggak sih?
1: Soal testimoni mungkin ada. Ini terlebih-lebih memang pengunjungnya yang memang sebenarnya datang tidak untuk berkemah, tetapi hanya datang untuk seperti berfoto, mengambil angle-angle sudut yang mungkin menunjang dari fotonya. Jadi banyak itu pengunjung kita yang berekspektasi ketika ke Deja Vu itu tenda sudah standby.
0: Okay.
1: Nah, jadi ada harapan ketika nyampe di lokasi nanti kita tinggal foto.
0: Tinggal foto
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah sebenarnya kita di sini sistemnya tenda itu bisa berjajar ketika sudah melakukan booking seperti itu. Jadi jangan ada ekspektasi ketika ke Deja Vu begitu datang langsung sudah ada tenda yang standby dan siap untuk digunakan untuk berfoto. Tidak seperti itu konsepnya. Tetapi walaupun demikian ada memang pengunjung yang tidak bermalam tapi membutuhkan tenda untuk properti berfoto, kita menyediakan jasa sewa untuk itu. Yang mana pengunjung bisa menggunakan tenda, tetapi tarifnya tidak sama seperti saat bermalam, seperti itu.
0: Tapi kan pastinya ada alasannya dong, kenapa tidak dijejerin gitu tenda.
1: Iya, benar sekali Mbak Cica. Ya, seperti yang saya bilang tadi, itu kan cuaca. Cuaca tidak menentu, kadang dia panas terik, hujan. Dan itu sangat mempengaruhi dari tenda kita nanti bisa, apa yang namanya,
0: gampang lapuk
1: gaya bisa koyak atau berkarat atau semacam seperti itu.
0: Jadi
1: demi kesehatan tenda kita.
0: Betul. Jadi bukan bermaksud
1: tidak menyediakan dengan sembarang tidak, tetapi karena alasan itu.
0: Jadi untuk pengunjung ataupun juga untuk yang pengen gitu ngerasain sensasi bermalam di tenda gitu ya. Ya harusnya di
1: reservasi dulu
0: jauh-jauh hari gitu kan. Jadi biasa tahu, oh iya seperti ini. Atau mungkin ya tanya dulu, konsultasi dulu dong, ya kan. Bisa dikirim mungkin foto-fotonya, ya kan. Kalau misalnya, ini kalau berjejer tendanya di mana. Kalau yang namanya berkemah ini, ini kan memang seperti yang disampaikan Jo tadi ya. Ini ada hal yang baru dan justru malah mungkin baru kali pertama.
1: Pengalaman pertama berkemah ya.
0: Iya, betul. Ya. Nah pastinya semua orang kan gak ada. Beda-beda dong, ada yang pernah berkemah mungkin di belakang rumah atau di rumah saudara gitu ya. Ada juga yang justru malah sama sekali gak punya pengalaman berkemah. Nah kira-kira apa nih mungkin yang dipersiapkan bagi yang baru gitu ya berkemah gitu Jo.
1: Untuk pengunjung yang memang baru berpengalaman berkemah, khususnya kita di Deja Vu ini juga selalu menyarankan kepada pengunjung kita atau tamu kita untuk tetap membawa alat-alat atau bahan penunjang yang membuat nyaman selama berkemah.
0: Apa
1: baik
0: gitu?
1: Itu guling tambahan, bed cover kadang, autan, apalagi kita bermain di alam nih, kita tidak tahu situasi agasnya seperti apa. Jadi dari kita sendiri selalu menyarankan silakan membawa apa saja peralatan yang membuat nyaman selama berkemah.
0: Mungkin alat P3K barangkali.
1: Bisa jadi, boleh.
0: Kalau untuk selimut, misalnya selimut kaos kaki gitu, itu gimana?
1: Ya, kalau untuk di tenda camping sendiri mungkin kita tidak bisa, bukan tidak bisa, tapi mungkin kita tidak include selimut di tenda camping, tetapi khusus di glamping mungkin ada selimutnya.
0: Itu perbedaannya.
1: Perbedaannya.
0: Okay.
1: Nah, jadi untuk itu dari untuk tamu yang memang booking tenda biasa, ya kita selalu menyarankan untuk membawa selimut seperti itu. Tetapi ya, kadang-kadang juga ada memang tamu yang memang tidak butuh selimut karena memang cuaca pantai kan ibaratnya hawanya selalu.
0: Oh iya, di sini dingin nggak sih?
1: Untuk dingin, ya itu. Kalau dibilang dingin ya namanya laut ya pasti angin kencang gitu ya kan. Nah, jadi kadang ada momen memang kita menyarankan tamu-tamu itu selalu membawa selimut tebal ya supaya ketika cuaca mulai dingin apalagi di musim penghujan.
0: Betul.
1: Ya kan? Nah, jadi kita tetap menyarankan bawa selimut seperti itu.
0: Oke, kalau di hotel kan ada jamnya nih biasanya kalau kita reservasi di hotel kan mulai dari jam 11 sampai besok paginya batas jam 11 lagi. Nah kalau misalnya di Deja Vu baiknya itu kita nyampainya itu jam berapa?
1: Ya, sebenarnya di Deja Vu sendiri itu kita saranin tamu itu datangnya di jam 4 sore.
0: Jam 4 sore. Ya,
1: karena di siang hari kalau cepat datang itu cuaca tidak memungkinkan karena panas
0: terik. Ya. Ya, ya.
1: Jadi
0: ya.
1: Kita selalu menyarankan tamu itu datang di jam 4 sore.
0: Oke.
1: Tapi kalau mau datang jam 1 siang juga boleh.
0: Boleh sebenarnya.
1: Iya, tetapi lebih nyamannya di jam 4 sore saja. Mm-hmm.
0: Oke, okay, ini kalau dilihat udah mulai-mulai ada sunsetnya. Itu yeah. Sunset yang bagus itu kira-kira di jam berapa?
1: Sunset itu dapatnya di jam-jam 6.
0: Okay.
1: Jam 6. Atau start dari setengah 6 sampai ke jam 6 atau jam setengah 7 seperti.
0: Oke, berarti udah tepat banget sebenarnya yeah. Kalau datangnya itu di jam 4 ya, yeah. Istirahat bentar gitu ya.
1: Sembari nanti menikmati sunset.
0: Iya, yeah. Cerita-cerita, persiapan-persiapan, yeah. Jam 6 nikmati sunsetnya gitu ya. Oke, kalau untuk fasilitas kamar mandinya sendiri gimana nih?
1: Ya, yeah, untuk saat ini fasilitas kamar mandi di Deja Vu ada, tetapi masih satu yang bisa digunakan oleh tamu. Dan mungkin nanti kita lagi tahap ini pembenahan ini apalagi kita ada lokasi baru di sini dan ini baru berfungsi 2 minggu masih belum rampung dan mungkin itu nanti menjadi bahan perbaikan kita yang akan kita benahi ke depannya seperti itu.
0: Itu yang di belakang kita apa itu yang bol
1: mana itu?
0: Bok hitam itu.
1: Oh, di situ nanti mungkin kita ada tempat coffee shopnya.
0: Ini udah buka.
1: Sementara sudah bisa difungsikan tetapi untuk order sendiri masih di tempat yang lama seperti itu, tapi untuk digunakan nongkrong sudah bisa difungsikan seperti itu.
0: Oke, tadi kan katanya nuansanya sebenarnya di sini nuansa Korea gitu. Ini menyewakan baju-baju ada juga nggak sih?
1: Iya, kita.
0: Ya. Soalnya aku pernah lihat gitu ya di
1: handbook.
0: Handbook gitu ya.
1: Iya, di sini kita juga menyediakan sewa handbook, yang mana handbook itu adalah baju tradisionalnya Korea.
0: Iya betul.
1: Nah, jadi tapi untuk sementara kita tidak menyediakan dalam jumlah banyak karena kita juga masih tahap baca pasar saja dulu. Jadi ada kalau ada yang berminat untuk berfoto menggunakan baju handbook boleh langsung ke Deja Vu.
0: Tapi kalau untuk fasilitas fotografernya gimana nih?
1: Untuk sementara fotografer itu kita bisa langsung dari tamu itu sendiri seperti itu.
0: Oke, biasanya saran atau ini Deja Vu kan tadi ada akun media sosialnya yeah, gitu kan. Benar. Pernah nggak minta masukan atau saran gitu dari pengunjung yang pernah reservasi ke sini gitu?
1: Iya, yeah, tetap. Kalau soal saran kritik itu tetap kita terima dari tamu. Sejauh itu saran dan kritik yang memang membangun. Seperti itu sejauh itu.
0: Sejauh ini sarannya yang mereka sampaikan apa?
1: Ya, yeah, mungkin dari segi fasilitas kamar mandinya,
0: toiletnya,
1: ya seperti gitu saya ya. Sampaikan tadi, kita toiletnya masih satu yang bisa digunakan. Jadi supaya tidak kewalahan ketika tamu itu banyak, tidak menunggu antrian, betul. Kita harus ada penambahan toilet lagi seperti itu.
0: Oke. Tapi kalau batasnya dari sini jam berapa? Tadi kan baiknya datangnya itu jam sekitar jam 4 gitu kan? Batasnya jam?
1: Oke, untuk durasi tamu sendiri sebenarnya itu bisa saja datangnya dari jam 1 siang. Dan keluar check out-nya itu di jam 12 siang. Tetapi dari kita untuk kenyamanan, apalagi mengingat cuaca yang mungkin panas terik, kita tetap menyarankan tamu itu datang di jam 4 sore dan check out-nya di jam 10 pagi.
0: Iya, betul. Jangan sampai panas banget gitu ya. Oke, untuk lokasinya kita sendiri itu bebas pilih atau udah ditentuin nih sama si ownernya nih?
1: Iya. Jadi untuk pengunjung, pemilihan tempat sendiri itu kita kasih kebebasan kepada pengunjung maunya di mana. Tapi dari pihak kita sendiri selalu menawarkan yang memang lokasi yang ada pencahayaannya. Yang mana itu kan demi kenyamanan pengunjung juga.
0: Betul.
1: Kecuali memang ada tipe pengunjung yang memang suka yang ekstrim. Yang mana lokasinya, titik lokasi tendanya itu tidak ada pencahayaan. Hanya mengandalkan lampu teflon
0: remang,
1: kemah sendiri
0: itu ya.
1: Kita kasih bebasan soal itu. Bebas di mana?
0: Nuansanya memang nuansa camping banget.
1: Dark gitu ya, seolah-olah di hutan benar.
0: Iya, yang ya. Sama sekali enggak ada cahaya. Apa namanya? Listrik gitu kan dengan ya nuansa-nuansa alami gitu-gitu ya. Oke. Sejauh ini kira-kira apa sih yang diharapkan dari seorang Jo gitu untuk Deja Vu please.
1: Gimana? Kalau dibilang harapan untuk Deja Vu sendiri itu banyak sih sebenarnya, Mbak Deca. Cuma ya
0: pasti ada proporsionalnya dong, maksudnya ada bagian-bagiannya, yang ini yang paling terdekat, ini untuk jangka 5 tahun, 10 tahun gitu. Nah untuk di 5 tahun ini mungkin?
1: Untuk ke 5 tahun ke depan, mungkin ya harapan saya itu Dejavu itu yang pertama itu yang paling penting makin dikenal. Yang pastinya kita mengharapkan pengunjung itu yang memang benar-benar mencari kemah, yang benar-benar kemah. Karena kenapa saya berkata seperti itu Mbak Dica, karena kadang ada tipe pengunjung yang memang ketika merencanakan perkemahan, dia ada ekspektasi di kemah itu akan mendapatkan fasilitas seperti di hotel. Tapi sebenarnya kemah itu tidak begitu konsepnya. Kemah itu ya memang kita diajarkan untuk seperti hidup sederhana. Yang mana kita camping ground, maksudnya kita tidur itu di atas tanah hanya karena dialasi dengan matras atau kasur tipis tadi. Seperti itu. Nah, jadi harapan saya yang paling utama itu semoga Dejavu itu makin dikenal dan pengunjungnya juga makin rame. Ya, dan mungkin kita bisa membenahi apa-apa saja yang perlu dibenahi supaya ketika pengunjung itu tetap merasa nyaman ketika tiba di lokasi.
0: Oke, ini tadi katanya supaya makin dikenal. Nah, usaha juga untuk memperkenalkan Dejavu Village ini gimana?
1: Oh ya, untuk memperkenalkan Dejavu sendiri kita itu bermain di media sosial Mbak Dica. Mungkin kalau zaman dulu kita itu susah untuk beriklan.
0: Betul.
1: Karena harus melalui media televisi atau media cetak atau apalah gitu. Tapi di saat ini kita itu bisa beriklan melalui media sosial. Makanya kita punya akun media sosial dari Dejavu itu sendiri. Nanti juga saya saranin dari teman-teman yang nonton ini supaya bisa follow di TikTok kita yaitu Dejavu Plus.
0: Oke, TikToknya Dejavu
1: Plus, Instagramnya juga Dejavu Plus dan Facebooknya juga Dejavu Plus.
0: Silakan di follow, nanti saya follow. Berarti sama ya, dari TikTok, Facebook IG, sama ya namanya ya.
1: Jadi cara kita untuk mengiklan itu kebetulan saya hobi ngonten. Jadi setiap tamu yang datang itu saya upayakan untuk tetap saya ambil dokumentasinya, baik itu foto atau video.
0: Tapi itu kan membantu sejuga sebenarnya ya sama
1: benar,
0: si tamunya
1: benar,
0: juga.
1: Iya,
0: secara kadang kan tamu-tamu ini pengen mengabadikan momen, cuman kadang dia nggak tahu angle-nya, nggak ngerti
1: sekali.
0: Ataupun nggak punya ini pengalaman gimana sih ngambil fotonya gitu.
1: Jadi untuk sementara ini setiap tamu itu setiap konten yang sudah kita tag kita kasih free kepada tamu tersebut.
0: Wow, ini sih luar biasa. Luar biasa sih kalau ini, karena kalau di luar sana justru
1: berbayar,
0: itu terpisah sebenarnya lagi paketnya. Ya,
1: kalau di Dejavu itu free.
0: Wow.
1: Hasil konten dari tamu kita sendiri.
0: Oke, keren banget sih. Kalau ini kan musim liburan ya, bentar lagi ya. Jadi wajib deh reservasi secepatnya, karena kalau dengar tadinya ini udah ada beberapa yang sudah reservasi loh. Ngisi waktu untuk di liburan. Jadi untuk pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan acara ini, mendengarkan acara ini, ayo reservasi dan follow dulu akun TikTok, Twitter, Facebook ya, dan juga IG-nya ya dengan nama yang sama, Dejavu Plus. Oke, terima kasih Jo.
1: Terima kasih Mbak Dica, terima kasih penonton.
0: Sukses untuk usahanya, makin maju aja. Kayaknya saya harus ngajak si kecil nih untuk ke sini nih, ngerasain sensasi berkemahnya seperti apa. Kamu mau? Ayo cepetan. Sampai di sini jumpa kita di Pos UMKM, potensi dan strategi para pelaku UMKM. Sampai jumpa di lain waktu. Ya ahobu.
3: Pendengar Pro 1 RRI di Gunung Sitoli di mana pun Anda berada, ada bagian tadi telah kita ikuti bersama program acara Pos UMKM bersama Desnita dan juga narasumber yang telah hadir ya di sore hari ini, live juga dari YouTube RRI Gunung Sitoli pendengar. Baik, pendengar Pro 1 RRI di Gunung Sitoli, saat lagi di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan ya sore ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di sini.

0: masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

untuk hari ini. Ketika yang mendekatimu bersikap biasa saja dan ketika ada yang memperhatikan kamu, jangan merasa diistimewakan. Karena beberapa orang hanya ingin singgah, bukan sungguh. Hidup ini jangan cepat menaruh harapan. Semangat!

Kedewasaan tidak dilihat dari usia, tetapi dilihat dari sikap dan tingkah laku. Maksudnya, pernah melihat remaja yang bijak dan berpikiran dewasa? Tentu, semua orang pernah mengenal sosok tersebut, atau bahkan sosok itu adalah kita sendiri. Pada dasarnya, kedewasaan itu tidak pernah ditunjukkan dari usia seseorang karena masih banyak orang yang sudah berumur namun tetap tidak menunjukkan sikap dewasa. Kedewasaan sendiri bisa kita lihat dari sikap dan tingkah laku seseorang berapapun umurnya.

Tahukah Anda, ada loh batu yang bisa jalan? Ini bukan animasi, ini nyata adanya. Fenomena ini bisa kita temui di Dark Valley, Amerika. Di sana ada ratusan batu suka pindah tempat dan dulunya dianggap sebagai kerajaan alien. Ternyata batu ini digeser sama kombinasi es tipis dan angin super kuat yang membuat mainan blowing. Jarak gesernya bisa mencapai puluhan meter dan pergerakannya pelan. Uniknya lagi, tidak semua batu bisa bergerak atau digeserkan. Batunya harus ringan dan juga berada di permukaan halus. Ini bukanlah sihir, ini hanyalah kombinasi alam yang pas banget hingga bisa menggerakkan batu-batu tersebut.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dan masih di sini bersama kami pendengar di 96,2 MHz. Seperti biasa, pendengar, di informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat di edisi Senin di tanggal 22 Juni 2026. Berikut kami akan hadirkan nias hari ini untuk Anda, berbagai berita yang dihimpun oleh reporter kami pendengar yang kami kemas dalam satu paket berita nias hari ini. Kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda.

0: 8,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA.
1: Saya mengajak seluruh wanita usia 30-50 tahun, khususnya yang sudah menikah atau pernah melakukan hubungan seksual.
2: Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Dari puncak Irono Geba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias hari ini bersama saya Putri Rahayu Polem. Pokok-pokok berita hari ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Nias Utara. Hari ini, Rumah Sakit Metamedika di yang berlokasi di Desa Vodo resmi dibuka. Inilah Nias hari ini selengkapnya, Senin 22 Juni 2026.

0: Kita awali berita yang pertama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Mukti, Master of Education, meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Nias Utara yang merupakan daerah 3T. Laporan reporter Munieli Harefa.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Siteluuri, SMP Negeri 3 Siteluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
1: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
3: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
1: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
4: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
1: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Tutup pelaksanaan Maniemul Fest 2026, PJ Setdania Selatan menyampaikan sejumlah pesan bupati kepada masyarakat di kawasan Maniemul. Laporan Anoverle Solo.
5: PJ Sekda Kabupaten Nias Selatan Amsarno S. Sarumaha secara resmi menutup pelaksanaan Maniemul Fest 2026 pada Minggu 21 Juni 2026. Event budaya yang digelar di Desa Hilisimitana Kecamatan Maniemul tersebut berakhir setelah berlangsung selama 8 hari. Pada kesempatan itu, PJ Sekda Nias Selatan membacakan sambutan Bupati Nias Selatan Sehiatul Lelaia. Dalam sambutan tersebut, Bupati Nias Selatan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan memberikan dukungan sehingga Maniemul Fest berlangsung dengan aman, tertib, meriah, dan sukses. Ia mengatakan Maniemul Fest merupakan ruang untuk meneguhkan jati diri, merawat warisan leluhur, dan memperkenalkan kekayaan budaya Nias Selatan kepada dunia. Festival ini menunjukkan bahwa budaya adalah kekuatan yang mempersatukan sekaligus modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.
6: Berbagai pertunjukan, seni, atraksi budaya, pameran produk lokal, dan partisipasi aktif masyarakat selama beberapa hari terakhir telah menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat Maniemul masih terpelihara dengan baik. Inilah modal sosial yang harus terus kita jaga dan kita wariskan kepada generasi muda.
5: Oleh karena itu, Bupati Nias Selatan mengajak seluruh masyarakat khususnya di kawasan Maniemul untuk terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat serta kearifan lokal sebagai sumber inspirasi dan kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Ia juga mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan, meningkatkan semangat kerja, dan bersama-sama mendukung pembangunan Kabupaten Nia Selatan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ia berharap keramahan masyarakat, kekayaan budaya, serta keindahan alam yang dimiliki menjadi daya tarik yang mampu mengundang lebih banyak wisatawan dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Pemkab Nia Selatan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah Kota Gunung Sitoli pada penutupan Maniamala Fest 2026. Dukungan yang diberikan berupa penampilan beberapa sanggar dan turut berpartisipasi pada kegiatan lomba yang dilaksanakan. Anoferles Hulu melaporkan.
0: Kodim 0213 Nias menggelar Perkemahan Korps Kadet Republik Indonesia tahun 2026 sebagai bagian dari program Karya Bakti TNI Angkatan Darat untuk membina generasi muda di Kepulauan Nias. Melalui kegiatan ini, para kadet dibekali pelatihan kepemimpinan, kedisiplinan baris berbaris, dan wawasan kebangsaan guna membentuk karakter yang tangguh dan berjiwa nasionalis. Komandan Kodim 0213 Nias Letkol Infantri Sampete Butar-Butar menegaskan bahwa pembangunan karakter generasi muda merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancar luaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Himbauan untuk deteksi dini kanker serviks melalui IVA test sangat krusial karena kanker serviks seringkali tidak menunjukkan gejala pada stadium awal. Laporan disampaikan Ida Rahmi Tolombanua.
7: Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli Utara, RT Tawati Siregar SSTM Terkep, menghimbau para wanita, khususnya usia produktif dan sudah menikah, untuk melakukan deteksi dini kanker serviks. Menurutnya, pemeriksaan melalui inspeksi visual asam asetat atau IVA test sangat penting dilakukan secara rutin, karena kanker serviks adalah salah satu penyakit yang mematikan jika ditemukan pada stadium lanjut.
8: Saya mengajak seluruh wanita usia 30 sampai 50 tahun, khususnya yang sudah menikah atau pernah melakukan hubungan seksual, untuk mengikuti pemeriksaan IVA test di puskesmas secara gratis dalam rangka meningkatkan kesehatan perempuan dan mendeteksi kanker serviks sejak dini. Kanker serviks merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan, namun dapat dicegah dan dideteksi sejak dini melalui pemeriksaan IVA test yang sederhana, aman, cepat, dan tidak menimbulkan rasa sakit yang berarti. Jangan menunggu sampai timbul gejala. Deteksi dini adalah langkah terbaik untuk menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan masa depan yang lebih sehat.
7: Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli Utara menjelaskan, IVA test adalah metode screening sederhana yang cepat dan akurat dengan mengoleskan asam asetat pada leher rahim untuk mendeteksi adanya sel prakanker. Jika ditemukan sel abnormal sejak dini, langkah penanganan atau pengobatan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan efektif. Ia menghimbau agar warga memanfaatkan layanan IVA test yang tersedia di puskesmas. Layanan ini tersedia di puskesmas secara gratis. Pemeriksaan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Ida Rahmi Talombanua melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, hari ini Rumah Sakit Meta Medica resmi dibuka. Kita ikuti laporan langsung dari lokasi grand opening di Desa Fodo, Kota Gunung Sitoli bersama reporter Indah Febrianti Bulalah. Indah, silakan.
9: Ya, pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Rumah Sakit Meta Medica yang berlokasi di Jalan Pulut Minaka, Desa Fodo, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Dan memang saat ini masih berlangsung acara awal dari kegiatan peresmian dan grand opening dari Rumah Sakit Meta Medica ini. Tadi para tamu-tamu VIP diantaranya adalah Yasona Loli sebagai anggota DPR RI, kemudian juga Marinus Gea beserta seluruh kepala daerah tampak turun dari Rumah Sakit Meta Medica menuju ke lokasi acara ini dengan diiringi atraksi barongsai dari Pas Gunung Stoli yang dikolaborasi dengan persembahan tari penyambutan tamu dari Nias yang ternyata itu dimainkan oleh para pegawai dari Rumah Sakit Meta Medica sendiri. Dan saat ini memang lokasi Meta Medica atau rumah sakit ini dipenuhi oleh ratusan papan bunga yang mengucapkan selamat atas peresmian rumah sakit ini, dan juga tampak berbagai tamu dari seluruh penjuru kepulauannya sudah hadir di bagian belakang dari rumah sakit tempat diadakan acara peresmian di tempat ini. Dan memang hingga saya melaporkan saat ini memang untuk acara seremonialnya sendiri masih belum dimulai karena saat ini masih berlangsung atraksi demi atraksi, kombinasi dari atraksi Tionghoa dan juga budayanya sendiri. Dan seperti apa nanti pelaksanaan peresmian dan grand opening ini tentu akan kami sampaikan melalui berita kami di RRI Gunung Setole. Untuk sementara mungkin hanya ini yang bisa saya laporkan langsung dari Rumah Sakit Meta Medica di Desa Fodo, Kecamatan Gunung Stoli, Kota Gunung Setole. Demikian, Ayu.
0: Baik, terima kasih Indah Febrianti Bulele atas laporan terkait dengan peresmian ya Rumah Sakit Meta Medica yang dilaksanakan hari ini, tepatnya di Desa Fodo, Kota Gunung Setole. Pendengar dan pemirsa, berikut kami hadirkan perkiraan cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok, disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, Hanggar Perdana Harifa, berikut ini.
10: Pendengar RRI Gunung Stoli, dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama saya Hanggar Perdana Harifa selaku perkirawan akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca tanggal 22 Juni 2026. Pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Pada malam hari diperkirakan berawan dan untuk dini hari diperkirakan berawan dengan suhu udara 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 68 sampai 98%, dan pada umumnya angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 5 sampai 40 km per jam. Sedangkan untuk informasi tanggal 23 Juni 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Pada malam hari diperkirakan berawan dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias, untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal. Dan pada umumnya angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 3 sampai 20 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan petir. Dan pada umumnya angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 3 sampai 13 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kembali ke studio RRI Gunung Stoli. Terima kasih.
0: Mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Nias Utara. Hari ini, Rumah Sakit Meta Medica yang berlokasi di Desa Fodo resmi dibuka. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Nias hari ini Radio Republik Indonesia Gunung Setoli. Saya Putri Rahayu Poli, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
11: Sekian Nias hari ini.

air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian. Dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.

Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Pernah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Dengar Pro Satu RR di Gunung Soli dimanapun Anda berada, masih dengar rangkaian lagu-lagu pilihan untuk kita dengar nikmati bersama di kesempatan sore hari ini. Dan terjadi kalau misalnya tadi Anda ketinggalan berita kami pendengar ya, Anda bisa akses kembali di YouTube RR di Gunung Soli. Ya pendengar ya, setelah bersama Pro Satu.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua.

Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Ma, kayaknya abang gak usah sekolah deh, Ma.
1: Lah, emangnya kenapa, Bang?
0: Banyak tugasnya, bikin capek.
1: Terus, kalau gak sekolah, enaknya apa?
0: Bisa bermain.
1: Kan, main juga bisa di sekolah bersama teman-teman waktu istirahat tiba.
0: Tapi kan belajar lagi.
1: Oke, abang mau di rumah saja. Tidak masalah, bantuin Mama Nuci ya. Ngepel lantai, lipat kain, masak nasi, buang sampah ke tong sampah yang ada tuh di seberang sana. Gimana?
0: Ih, di rumah lebih berat deh tugasnya.
1: Terus gimana dong?
0: Mending abang sekolah aja deh, Ma. Bisa dapat ilmu dan bisa bermain bersama teman.
1: Nah, gitu dong. Yang bikin sekolah itu menyenangkan adalah tujuan abang sendiri. Kira-kira mau jadi apa ya nanti?
0: Abang mau sekolah sampai jadi astronot.
1: Mantap deh, Mama dukung.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Pendengar Pro Satu RRI Gunung Stoli dimanapun ada berada, Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz Pro Satu. Pendengar, satu informasi Putri hadirkan untuk Anda sebelum kita beralih ke rangkaian lagu berikutnya. Pendengar, di sore hari ini terkait dengan Kodim 0213 Nias menggelar perkemahan Korps Kadet Republik Indonesia tahun 2026 sebagai bagian dari program Karya Bakti TNI Angkatan Darat untuk membina generasi muda di Kepulauan Nias. Nah, pendengar, melalui kegiatan ini para kadet dibekali pelatihan kepemimpinan, kedisiplinan baris berbaris dan wawasan kebangsaan guna membentuk karakter yang tangguh dan berjiwa nasionalis. Komandan Kodim 0213 Nias Letkol Infantri Sampiti Butar-Butar menegaskan, pendengar, bahwa pembangunan karakter generasi muda merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

0: Company.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Prasat Area di Gunung Stoli, manapun Anda berada, merindukanmu ya. Satu tembang manis yang telah mengisi suasana sore Anda di sore hari ini. Semoga tetap terhibur pendengar. Jangan lewatkan juga nanti ada mimbar Kristen Protestan di formasi pukul 19.30 ya. Selepas kita ikuti program acara atau berita nasional ya pendengar di formasi pukul 17.19 maksud kami. Dan tentunya juga sebelum itu nanti kami akan hadirkan ya rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami juga, terkhusus untuk pendengar kami kaum muslimin dan muslimat, karena kita juga nanti akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Gunung Sitoli dan sekitarnya. Baiklah pendengar, tetaplah bersama kami di sini di 96,2 MHz Kanal Inspirasi.

0: ada rambutnya sih? Mas?
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

0: Ma, kayaknya abang gak usah sekolah deh, Ma.
1: Lah, emangnya kenapa, Bang?
0: Banyak tugasnya, bikin capek.
1: Terus, kalau gak sekolah, enaknya apa?
0: Bisa bermain.
1: Kan, main juga bisa di sekolah bersama teman-teman waktu istirahat tiba.
0: Tapi kan belajar lagi.
1: Oke, abang mau di rumah saja. Tidak masalah, bantuin Mama Nuci ya. Ngepel lantai, lipat kain, masak nasi, buang sampah ke tong sampah yang ada tuh di seberang sana. Gimana?
0: Di rumah lebih berat deh tugasnya.
1: Terus gimana dong?
0: Mending abang sekolah aja deh, Ma. Bisa dapat ilmu dan bisa bermain bersama teman.
1: Nah, gitu dong. Yang bikin sekolah itu menyenangkan adalah tujuan abang sendiri. Kira-kira mau jadi apa ya nanti?
0: Abang mau sekolah sampai jadi astronot.
1: Mantap deh, Mama dukung.

Santai Rani Gunung Sitoli. Anda masih di sini bersama kami pendengar, dan Putri masih bersama Anda hingga formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di formasi pukul 18 akan hadir program acara bernuansa Islami, terkhusus untuk pendengar kami kaum muslimin dan muslimat. Karena saat lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian kumandang azan maghrib ya untuk wilayah kota Gunung Sitoli dan sekitarnya. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, semoga tetap terhibur bersama kami.

0: Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik rezekimu adalah apa yang engkau usahakan, dan anak-anakmu adalah bagian dari apa yang kamu usahakan." Sunan Ibnu Majah.
1: Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka.

Terkadang Allah akan membiarkanmu merasa pahitnya kehidupan dunia, sehingga engkau dapat menghargai dan mencicipi manisnya iman. Umar

Sesungguhnya Tuhanku amat dekat, lagi memperkenankan doa hambanya. Al-Quran, Surah Hud, ayat 61.

Nabi SAW berkata, jika kamu melakukan dosa sampai dosamu mencapai surga, maka engkau harus bertobat, tobatmu akan diterima. Sunan Ibnu Majah. Apabila sesuatu yang engkau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Ali bin Abi Thalib.

Kesabaran adalah hati yang tidak merasakan kemarahan tentang apa yang sudah digariskan dan bibir yang tidak mengeluh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

apa yang akan menjadi suratan takdir akan menjadi milikmu. Meskipun berada di bawah gunung, apa yang bukan digariskan takdir tidak akan mencapai meskipun berada di antara dua bibirmu. Umar bin Khattab

رفت فيه ومساكنكم.

Tinggalkan yang berlebihan dalam memandang. Bertuntunlah menuju khusyuk. Tinggalkan berlebihan dalam berbicara. Terbimbinglah pada hikmat. Ustadz Salim Al-Filah.

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.

0: mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
1: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
2: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
0: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
0: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil diri PLN ke Istana Merdeka, namun diri PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: Dan ini kami sudah ada secara lintas kementerian dan juga sudah mengadakan harapan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kuliah ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Menurut sebuah besar sekitar 2,04 triliun, dan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Antri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Bepom dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Iqrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jemaah Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jemaah di gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari terus mudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudara Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ambil kegiatan itu kalau begitu.
19: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
0: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
1: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
0: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
22: Di tahun ini
23: seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
0: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, berikut kita akan ikuti program acara Mimbar Kristen Protestan ya di malam hari ini yang akan dibawakan oleh Fati Info Kafit ya, Telang Banua yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli dan ini live dari Facebook Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Silakan.
1: Baik, shalom, selamat malam seluruh pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Kita kembali berjumpa dalam program Mimbar Kristen di RRI Pro 1 Gunung Sitoli. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan pujian kepadamu di malam hari ini, di mana Engkau telah menolong, menjaga dan memelihara kami di sepanjang hari. Bahkan di minggu-minggu yang telah kami lalui, Engkau telah berkenan menolong dan menyertai kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus yang baik. Di malam hari ini, dimanapun kami berada, baik yang sedang dalam perjalanan, baik yang sedang beristirahat, atau yang sedang duduk bersama dengan keluarga, atau mungkin ada di antara kami yang masih beraktivitas di tengah-tengah pekerjaan kami. Di waktu ini kami ingin menikmati sabdamu, sabda yang memberi hidup, sabda yang memberi kami ketenangan dan kedamaian, sabda yang memberikan kami kekuatan di dalam menjalani hidup ini karena sebab kami tahu kehidupan kami adalah kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan dan kepadamu kami kembali untuk beristirahat. Izinkan kami untuk menikmati sabdamu malam hari ini. Berkati seluruh para pendengar dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pendengar dimanapun Anda berada pada malam hari ini, firman Tuhan yang kita renungkan saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-34. Terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-34, beginilah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, sebab semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukannya. Amin. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tema firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini yaitu jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Ini adalah satu khotbah Yesus di bukit satu khotbah yang memuat tentang satu pernyataan retorik Yesus kepada orang-orang yang mendengar khotbahnya pada waktu itu, yaitu khotbah yang berbicara tentang kekhawatiran, khotbah yang berbicara tentang ketakutan atau kecemasan, yang bisa saja seluruh para pendengar, para pengikutnya mengalami hal demikian. Bukan saja mungkin, tetapi keadaan secara geopolitik di zaman Yesus pada waktu itu menekan seluruh para pengikutnya untuk hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan yang besar. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, hari-hari ini saya merasa bahwa memang benar, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak khawatir, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak cemas dengan berbagai ketidakpastian, dengan berbagai alasan-alasan ketakutan yang mungkin masuk akal, yang mungkin jika diuraikan, dibuat di dalam satu naskah, dibuat di dalam satu karya, sangat masuk akal. Berbagai ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian kondisi alam saat ini, memang wajar kita takut, memang wajar kita khawatir tentang masa depan, tentang kondisi keuangan kita, tentang masa depan anak-anak, tentang keluarga, bahkan tentang kehidupan kita dan keberlanjutannya ke depan. Jangankan untuk masa depan, untuk hidup hari ini saja mungkin diantara kita, bahkan banyak diantara kita mengalami kekhawatiran, atau bahasa anak zaman sekarang itu mengalami kecemasan, mengalami anxiety, mengalami ketidakbisaan tidur karena berbagai ketakutan dan kecemasan yang kita hadapi di hari-hari ini. Maka saya ingin mengingatkan kita malam hari ini melalui khotbah Yesus, jangan kamu khawatir. Meskipun segala alasan kekhawatiran dan ketakutan kita itu wajar dan masuk akal, tetapi di khotbah Yesus, renungan kita malam hari ini mengingatkan kita, menantang kita untuk memiliki atau berulas kembali, memikirkan alasan untuk tidak menjadi khawatir, untuk tidak menjadi takut, untuk tidak menjadi cemas. Jangan khawatir, atau juga diterjemahkan, jangan terlalu khawatir, jangan mau dirajai oleh kekhawatiran. Berbeda dengan hari-hari kita yang selalu mencari alasan untuk khawatir, Yesus justru dalam khotbahnya kali ini menantang kita untuk berpikir sebaliknya, apakah ada alasan bagi saya untuk tidak menjadi khawatir, untuk tidak takut, untuk tidak cemas di hari-hari ini. Saudara yang berkati Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini, kita akan melihat ada beberapa alasan yang Yesus uraikan, yang Yesus sampaikan bagi kita malam hari ini, mengapa kita tidak usah khawatir. Yang pertama adalah, karena kekhawatiran itu mengaburkan prioritas kita. Kekhawatiran mengaburkan prioritas kehidupan kita, mengaburkan, membuat kita kehilangan kemampuan melihat prioritas atau hal-hal penting dan berharga.

yang mana menjadi keinginan dan yang menjadi kebutuhan. Kenapa kita khawatir? Karena kita susah membedakan antara yang mana kebutuhan dan keinginan. Kita lupa, kita mengaburkan prioritas dalam kehidupan ini. Yesus menegur bahwa kehidupan lebih penting daripada makanan dan minuman. Kehidupan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Yang menjadikan kita khawatir adalah karena kita justru menginginkan dan memuaskan segala keinginan kita, bukan kebutuhan kehidupan kita. Sering sekali orang berkata, bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan sedangkan perut saya kosong, saya tidak bisa makan dan minum. Apakah itu benar, saudara? Saya rasa itu tidak benar. Banyak sekali di antara kita yang mendramatisir kehidupan ini seakan-akan Tuhan tidak memberkati kita, seakan-akan Tuhan tidak menyediakan makanan untuk isi perut kita. Yesus menentang, Yesus mengingatkan mereka bahwa kehidupan ini tidak hanya berbicara soal perut, saudara. Kehidupan ini berbicara tentang bagaimana kita memuliakan Tuhan dan melihat Tuhan di dalam segala aspek. Ya, mungkin ada orang-orang yang tidak makan, mungkin ada, tetapi bukan kita, bukan? Mungkin ada orang-orang kekurangan, tapi bukan kita. Tetapi mereka yang justru kekurangan itu justru bisa lebih bersyukur daripada kita. Dan kita yang selalu dicukupkan kebutuhannya memakai kesulitan-kesulitan mereka di dalam kehidupan kita yang padahal tidak kita rasakan sama sekali. Ini alasan kenapa. Karena kita memuaskan keinginan kita. Karena kita tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Saudara yang berkati Tuhan, di dalam kehidupan ini Tuhan tidak berjanji untuk memberikan kita kekayaan secara materi atau kelimpahan secara materi. Tetapi Tuhan yang memberi hidup adalah Tuhan juga yang sama yang memelihara kehidupan kita. Jangan khawatir. Kenapa kita tidak khawatir? Karena dengan khawatir itu bisa mengaburkan yang mana prioritas kita, yang mana tujuan hidup kita di hadapan Tuhan, yang mana yang menjadi keinginan, yang menjadi kebutuhan. Semuanya blur di hadapan kita. Jangan khawatir, itu yang pertama. Alasan yang kedua untuk kita tidak khawatir, yaitu pada nats ini kita melihat tadi, alasan kedua adalah kekhawatiran tidak mendatangkan keuntungan apapun di dalam kehidupan kita. Saudara, kekhawatiran tidak memperpanjang umur, juga tidak menyelesaikan masalah, justru memperburuknya. Yesus mengajukan pertanyaan retorik. Siapakah di antara kamu yang dapat menambah umurnya sehari dengan kekhawatirannya? Kekhawatiran itu memang sangat alami, saudara. Kekhawatiran itu sangat manusiawi, selalu muncul di dalam hati dan pikiran kita. Namun masalah tidak akan selesai hanya karena kekhawatiran dan ketakutan, justru memperburuknya. Sering sekali karena orang khawatir dan takut justru mendatangkan penyakit. Sering sekali karena orang khawatir takut tidak bisa tidur. Sering sekali orang karena khawatir takut cemas justru harus mengkonsumsi obat-obat yang seharusnya bisa mendatangkan kesehatan bagi dia. Sering sekali orang karena khawatir tidak bisa makan enak padahal hidangan yang disediakan begitu nikmat. Sering sekali karena orang khawatir takut itu mendatangkan sakit penyakit dan dia justru tidak mendapat keuntungan apapun, tidak memperpanjang umur, saudara. Justru Yesus mengingatkan, siapa yang dapat menambah umurnya sehasta saja dari kekhawatirannya? Tidak ada. Justru kebanyakan yang hidup di dalam khawatiran, yang hidup di dalam ketakutan dengan alasan yang masuk akal ataupun alasan yang mungkin tidak terlalu penting, itu justru memperpendek kehidupan orang di zaman ini. Alasan yang ketiga dari nats ini, kenapa Yesus mengingatkan untuk kita tidak khawatir? Karena menjadi seorang yang hidup di dalam kekhawatiran, menjadi seorang yang membiarkan kekhawatiran merajai kehidupannya, secara tidak langsung sedang mengabaikan kebaikan Allah di dalam kehidupannya. Kekhawatiran sesungguhnya sikap anggap remeh terhadap kekuatan dan kebaikan Allah, saudara. Membiarkan kekhawatiran itu berkuasa dan merajai di hati kita, sesungguhnya kita sedang mengecilkan kuasa dan kasih Allah yang seakan-akan tidak sanggup dan tidak peduli terhadap kita. Padahal kita tahu, kita bernyanyi, kita mengaku dengan mulut bahwa Allah yang kita sembah adalah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kuasa. Sebab itu malam hari ini kita diingatkan, jangan biarkan hatimu dikuasai atau dirajai oleh kekhawatiran yang pada dasarnya adalah dosa. Kenapa dosa? Karena engkau sedang mengabaikan, mengecilkan, mengkerdilkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Saya mau ingin sampaikan kepada kita, masalah saudara, masalah Anda tidak.

tidak lebih besar daripada Tuhan yang telah memberkati dan memelihara engkau sampai detik ini? Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kenapa kita tidak perlu khawatir? Apa alasan untuk kita jangan khawatir di dalam nats ini? Yesus mengingatkan, kekhawatiran dapat menghilangkan sukacita kita. Kekhawatiran merupakan beban yang sangat berat yang dapat menghilangkan sukacita kita, saudara. Karena terlalu khawatir, maka kita tidak dapat melihat kebaikan dan keindahan hidup. Lupa kita merayakan kehidupan yang telah dianugerahkan Tuhan begitu baik dan begitu luar biasa. Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa? Jangan bebani hidupmu dengan terlalu banyak kekhawatiran dan ketakutan yang mungkin sebagian besar tidak beralasan, tidak masuk akal, dan mungkin juga tidak penting. Jika memang suatu masalah kita tidak dapat diselesaikan dalam satu tempo malam, kenapa kita memikirkannya sampai pagi sehingga kita tidak dapat tidur sampai besok pagi? Jikalau masalah itu tidak dapat diselesaikan dalam berminggu atau berbulan-bulan, maka kenapa kita harus kehilangan sukacita dalam seminggu, dalam berbulan-bulan itu, dalam tahun-tahun itu dengan kekhawatiran kita? Sukacita yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan keluargamu, di dalam hari-harimu, itu lebih besar daripada kekhawatiran yang engkau tempatkan di hatimu, merenggut sukacita dan kebahagiaanmu. Saudara yang diberkati Tuhan, dari nats ini kita belajar bahwa Yesus menegur, Yesus mengingatkan untuk kita tidak khawatir. Memang wajar, memang secara manusiawi itu kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan itu selalu ada. Siapa sih yang tidak khawatir hari-hari ini? Mulai dari anak kecil sampai kakek, nenek, tobongkok-bongkok, anak muda apalagi, khawatirnya luar biasa. Ya, berbagai ketidakpastian itu wajar, saudara. Tetapi apa yang ingin Yesus sampaikan hari ini bagi kita? Yesus ingin mengingatkan untuk jangan khawatir, jangan biarkan hidupmu dikuasai kekhawatiran. Janganlah engkau terbenam, janganlah engkau tenggelam di dalam kekhawatiran yang hanya bisa merusak sukacitamu, yang hanya dapat mengaburkan penglihatanmu akan kebaikan Tuhan, yang membuat engkau tidak fokus melihat yang mana keinginan dan kebutuhan, yang membuat engkau terhambat di dalam memuliakan Tuhan, yang membuat engkau tidak semangat di dalam menjalani kehidupan, dan justru tidak memberikan keuntungan, justru kerugian di dalam hidupmu. Engkau sakit, engkau tidak dapat makan, engkau kurus, ya, orang khawatir, orang terlalu cemas bisa kurus karena tidak makan, ya, bukan karena kurus genetik atau apa lagi diet, tidak. Tetapi karena orang yang terlalu khawatir tidak semangat makan dan akhirnya sakit. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, saudara. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Lalu bagaimana solusinya? Ketika Yesus mengatakan jangan khawatir, maka solusi yang Yesus sampaikan pada bagian ini yaitu lawanlah segala rasa khawatir dan takut, segala kegelisahan dan kecemasan di dalam hati kita masing-masing. Yesus berkata, ingatlah Bapamu di sorga yang memeliharamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya apa? Jikalau engkau berada di dalam kekhawatiran, jikalau engkau berada di dalam ketakutan, kegelisahan yang merongrong tidurmu di sepanjang malam, Yesus mengingatkan, pandanglah kepada Bapamu yang ada di sorga. Saudara, burung di udara Tuhan pelihara. Bunga-bunga di ladang Tuhan pelihara, apalagi kita yang telah diciptakan sebegitu lebih baik dan teramat baik dari seluruh ciptaan yang ada di dunia, Tuhan Allah memelihara. Saban kali kita khawatir, tiap kali kita gelisah dan cemas, mari kita ubah kekhawatiran itu menjadi iman kepada Dia yang menciptakan dan yang memiliki kehidupan kita. Marilah kita datang kepada Dia yang mencipta dan kepada Kristus yang mati dan bangkit itu. Mari belajar percaya kepadanya. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia sangat mengasihi kita. Dia kuat dan sanggup menolong kita. Dia juga adalah yang setia. Apalagi saudara yang kurang, bisa ditambahkan, bisa direnungkan. Maka saya mau sampaikan pada malam hari ini, ketika engkau khawatir, mungkin di malam hari, ketika engkau khawatir mungkin di pagi hari akan masa depan, akan hidupmu, akan keluargamu, akan orang tuamu, akan anak-anakmu, akan pasangan hidupmu, ingatlah Dia. Kekhawatiran sangat manusiawi.
Kekhawatiran adalah sesuatu yang dapat direngku oleh Yesus. Tetapi janganlah kita hidup di dalam kekhawatiran. Saban kali kekhawatiran itu datang, maka datanglah kepada Tuhan. Saban kali kegelisahan itu datang, maka ingatlah juga Tuhan yang memelihara dan menginginkan engkau diberkati olehnya. Sampaikan doamu kepadanya. Ingat, Yesus tidak mengatakan untuk kita tidak bekerja. Yesus tidak mengatakan untuk kita tidak membuat rencana, tidak berhemat, tidak berhikmat. Sebaliknya, Yesus menganugerahi kita akal budi dan kesehatan jiwa raga agar kita bekerja keras juga. Sama seperti burung yang diibaratkan di dalam nats ini. Membuat rencana hidup yang baik, menabung, berhikmat, dan berhemat. Yang dilarang Yesus hanyalah engkau jangan khawatir. Jangan khawatir berlebihan. Dalam ayat 33, Yesus menekankan, cari dahululah kerajaan Allah. Apa artinya? Saudara song-song, sambutlah dia sebagai raja dalam hati, rumah dan kehidupanmu. Maka dia yang akan menambahkan segala sesuatu yang baik dan indah di dalam kehidupanmu. Saudara pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Ada Bapamu yang memeliharamu. Ada Bapamu yang mengasihimu. Ada Bapamu yang bertanggung jawab atas kehidupanmu. Jangan kita membiarkan kekhawatiran beraja di hati kita. Malam hari ini kita diingatkan untuk tidak khawatir, untuk tidak cemas. Tetapi kita diingatkan untuk belajar kepada Allah yang memelihara dan menyediakan kehidupan kita. Dengan bekerja, dengan berhikmat, dengan menjalani kehidupan penuh dengan bijaksana, Tuhan yang akan menolong dan memberkati kita tanpa kekurangan suatu apapun. Di dalam kehidupan ini, saudara, ada banyak hal yang masih dapat kita kerjakan untuk membangun diri kita, untuk membangun kehidupan kita. Daripada kita berendam di dalam kekhawatiran di malam hari di kamar, berendam di dalam kekhawatiran ketika kita bawa kendaraan, gelisah tidak karuan di dalam rumah, dan takut dengan alasan-alasan yang jelas, saya ingin memberikan sedikit tips bagi kita, bahwa di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang dapat masih kita kerjakan untuk mengupgrade diri kita, untuk melihat keindahan-keindahan yang masih Tuhan sediakan. Jangan gelisah, saban kali gelisah, ingatlah Tuhan yang memeliharamu. Saban kali takut, ingatlah Tuhan yang menyertaimu. Kegelisahan dan ketakutan, bahkan kesusahanmu cukup untuk sehari. Jangan dibawa besok hari, saudara. Pundakmu, pikiran kita, hati kita terlalu kecil untuk menanggung berbagai masalah-masalah itu. Maka serahkanlah masalah itu kepada pundak di dalam hati yang hatinya seluas samudra, yang menanggung kehidupan seluruh makhluk bumi di dunia ini. Yaitu kepada Dia yang mencipta kita, yang menghadirkan kita di dunia ini, yang memberkati dan menyediakan yang kita butuhkan, bahkan seluruh makhluk dipelihara oleh Dia. Jangan khawatir, jangan kamu khawatir. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati kita semua, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu untuk firman-Mu malam hari ini yang begitu menegur dan mengingatkan kami betapa kami sering khawatir karena alasan yang mungkin masuk akal atau mungkin justru alasan yang tidak masuk akal. Seringkali kami mendramatisir kehidupan kami dan mengada-adakan segala sesuatu yang belum tentu terjadi di dalam pikiran kami, yang membuat kami tidak dapat tidur, yang membuat kami tidak dapat tenang, yang membuat kami gelisah di sepanjang malam hari-hari ini. Entah itu karena keluarga, masa depan, pekerjaan, anak-anak, dan keluarga kami. Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami malam hari ini untuk tidak khawatir. Kami percaya kekhawatiran adalah hal yang manusiawi, yang hadir di dalam hati kami, yang hadir di dalam pikiran kami meskipun kami tidak undang. Tetapi melalui firman-Mu, Engkau hadir untuk memberikan kami kekuatan dan ketenangan, untuk tidak khawatir, untuk jangan khawatir. Saban kali kekhawatiran dan ketakutan itu datang, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengingat Engkau, bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menyediakan dan memberkati, Engkau Allah yang memelihara dan menolong kami sampai detik ini.
Engkau yang memiliki kehidupan kami, dan biarlah Engkau terus ingatkan ini dalam kehidupan kami, sehingga kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan tidak beraja, tidak menjadi kuasa atas hati kami, tetapi biarlah hanya Engkau saja yang kami prioritaskan, Engkau saja yang kami song-song di dalam hati kami, sehingga kekhawatiran dan ketakutan, kecemasan itu boleh kami lawan dan boleh kami kalahkan tiap-tiap saat. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti kehendak-Mu. Tolong kami untuk jelas menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Bapa yang ada di sorga. Kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk seluruh para pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan boleh memberkati, baik yang di dalam usaha, di dalam pekerjaan, Tuhan Engkau tolong dan Tuhan Engkau sertai. Mereka yang bergumul akan kehidupan mereka, akan anak-anak mereka, Tuhan berkati. Berkati keluarga demi keluarga, ya Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu di dalam rumah tangga mereka. Mulai dari suami, istri, dan anak-anak mereka. Tuhan berkati, Tuhan sediakan, dan Tuhan pelihara. Tuhan beranugerah dengan berkat-berkat yang indah Engkau sediakan dalam rumah tangga mereka. Berkati mereka yang sedang bergumul akan kesehatan, baik yang ada di rumah sakit ataupun di tempat tidur. Dari tempat ini kami berdoa kiranya Tuhan mendengar jeritan hati mereka. Setiap air mata yang mereka tampilkan di hadapan-Mu atas berbagai penderitaan dan kesulitan yang mereka hadapi, doa kami biarlah Tuhan malam hari ini boleh melawat, memberkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka boleh konsumsi, sehingga mereka boleh beroleh kesehatan di dalam Tuhan, dan di dalam melewati setiap penderitaan yang ada, mereka boleh terus bersandar untuk berpengharapan di dalam Tuhan. Iman mereka tidak menjadi kendor, tetapi boleh percaya kepada-Mu saja. Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh para pendengar, mulai dari anak-anak, mulai mereka yang sekolah, mereka yang bekerja, mereka yang orang tua kami para lansia, Tuhan memberkati. Mereka yang bergumul akan pasangan hidup mereka, Tuhan berkati, Tuhan sediakan pasangan hidup yang baik. Mereka yang bergumul akan pekerjaan, akan segala bentuk tantangan di dalam pekerjaan, Tuhan Yesus tolong berikan hikmat dan bijaksana. Mereka yang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan Engkau yang menyediakan. Kiranya Tuhan berkenan menuntun langkah mereka di dalam membangun masa depan yang baik, yang indah di dalam Tuhan. Berkati seluruh saudara-saudara kami, berkati para janda, para anak yatim, mereka yang ada di dalam, di kolong-kolong jembatan, mereka yang ada di dalam penjara, mereka yang ada di dalam penderitaan yang begitu banyak, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, akibat ketidakadilan dan ketidakbenaran, Tuhan Yesus Engkau yang menjadi penghiburan bagi mereka, dan kami berdoa dari tempat ini, Tuhan tolong, dan Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan, yang boleh menguatkan kami. Dan biarlah perjalanan kami hari ini, bahkan aktivitas kami dan istirahat kami, Engkau Allah yang memberikan kedamaian, ketenangan, agar kami boleh tidur dengan tenang, untuk tidak khawatir, untuk tidak gelisah lagi. Terima kasih untuk seluruh ibadah, untuk perenungan akan firman-Mu pada malam hari ini, bahkan seluruh staf yang boleh bekerja, Tuhan Engkau memberkati, Tuhan tolong, Tuhan anugerahkan kesehatan, sehingga di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, Sabda-Mu boleh terus disiarkan atas tempat ini dan seluruh umat-Mu yang ada di Kepulauan Nias ini, bahkan dimanapun, boleh diberkati melalui program, melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Malam hari ini kami tenang sebab Engkau ada bersama dengan kami, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dari semua yang kami minta, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.

0: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
4: Belum jalan Bu, itu cuma saya injak gas sedikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
4: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
4: Oh siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Coba. Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Apa? Cerai? Bukannya bohong.
4: Enggak sih, Bu.
1: Astagfirullah, Bu. Mau nikah lo dia.
5: Waduh, Bu. Kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul. Di tengah terik matahari sepanjang perjalanan, ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
5: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
5: Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
5: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jembat pakai tergini, Pak?
5: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Ibu, lihat deh Bu captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang seret ya saya lihatnya?
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gagal Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
5: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
5: Aduh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
5: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi pintar semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Gelinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh gelinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
3: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang, hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
3: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.

untuk Anda pendengar, terima kasih Anda bersama kami. Senang sekali bisa menemani Anda di Senin malam hari ini. Mudah-mudahan suasana semakin menyenangkan Anda pastinya. Dengan saya Victor yang bertugas seperti biasa akan mengisi malam Anda dengan berbagai informasi menarik. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan pastinya, dan tetap semangat menikmati malam hari Anda. Kita simak dengan lagu-lagu hiburan kembali bersama Anda.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian. Dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.

Ya, pendengar, selamat malam. Mudah-mudahan malam Anda di sana semakin menyenangkan. Apalagi di masa-masa sekarang ini, di Polonia saya sudah musim durian begitu ya. Di setelah libur sekolah, disambut juga musim durian. Tapi mudah-mudahan ini bisa menguntungkan baik yang sedang menikmati buah-buahan durian, yang punya durian, bahkan yang menampung durian juga. Jadi semua ini adalah ada untungnya bagi kita. Nah, bagi yang menikmati, ya tentu saja sekedar saja, jangan juga sampai terjangkit penyakit ya, yang mudah mengganggu kesehatan Anda pastinya. Jadi ukur sesuai dengan kemampuan Anda sendiri. Nah, buat Anda yang sedang bersantai di musim saat ini, yang pastinya dapat terus hadir bersama Anda dengan lagu-lagu hiburan. Satgas Karya Bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat merampungkan pembangunan jembatan modular di Sungai Sefa, Desa Ilihoru, Kecamatan Amandaya, Kabupaten Selatan. Jembatan sepanjang 15 meter tersebut kini menjadi penghubung vital antar wilayah yang selama ini terkendala saat musim hujan. Nah, pembangunan jembatan dilakukan sebagai bagian dari program Karya Bakti TNI Angkatan Darat untuk meningkatkan konektivitas dan memperlancar mobilitas masyarakat di daerah. Nah, sebelum warga sering mengalami kesulitan melintas akibat tingginya debit air sungai yang menghambat aktivitas sehari-hari.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Bubble Wrap yang awalnya untuk membuat wallpaper 3D ternyata gagal. Di buku The Bubble Wrap yang ditulis oleh Joy Green, diceritakan bahwa Bubble Wrap sendiri pertama kali ditemukan oleh dua insinyur yang bernama Alfred Fielding dan Mark Chavanes pada tahun 1957. Saat itu keduanya sedang mengembangkan sebuah mesin untuk menghasilkan wallpaper 3D plastik dengan bahan untuk pembuatan kertas. Sayangnya saat proses pembuatan mesin malah menghasilkan sebuah lembaran plastik yang berisi gelembung udara. Namun siapa sangka kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. Frederick W. Bowers yang bekerja memproduksi produk di Sealed Air mendapat ide untuk menggunakan gelembung tersebut sebagai bahan kemasan, terutama melindungi komputer IBM selama proses pengiriman. Sejak saat itulah, bubble wrap dikenal sebagai pembungkus berbagai barang. Bahkan, bubble wrap juga sering digunakan sebagai mainan yang digemari banyak orang dengan memencet dan memecahkan setiap gelembung udara yang ada. Hal sederhana tersebut dapat membuat ketagihan orang yang memainkannya. Hingga kini, setiap tahunnya jumlah produksi keseluruhan bubble wrap mampu untuk mengelilingi seluruh bumi sebanyak 10 kali. Wow!

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tak

0: Ma, kayaknya abang gak usah sekolah deh, Ma.
1: Lah, emangnya kenapa, Bang?
0: Banyak tugasnya, bikin capek.
1: Terus, kalau gak sekolah, enaknya apa?
0: Bisa bermain.
1: Kan, main juga bisa di sekolah bersama teman-teman waktu istirahat tiba.
0: Tapi kan belajar lagi.
1: Oke, abang mau di rumah saja. Tidak masalah, bantuin Mama Nuci ya. Ngepel lantai, lipat kain, masak nasi, buang sampah ke tong sampah yang ada tuh di seberang sana. Gimana?
0: Ih, di rumah lebih berat deh tugasnya.
1: Terus gimana dong?
0: Mending abang sekolah aja deh, Ma. Bisa dapat ilmu dan bisa bermain bersama teman.
1: Nah, gitu dong. Yang bikin sekolah itu menyenangkan adalah tujuan abang sendiri. Kira-kira mau jadi apa ya nanti?
0: Abang mau sekolah sampai jadi astronot.
1: Mantap deh, Mama dukung.

Selamat malam untuk Anda pendengar. Hiburan lagu masih menemani Anda sembari dengan lagu-lagu hiburan yang mesti kami hadirkan menemani suasana malam Anda. Tetap bersama kami di kanal Inspirasi. Kita beralih menghadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu daerahnya seperti biasa, menemani suasana malam bersama keluarga tercinta.

Ya, perkara hiburan lagu daerah Nias masih bersama Anda, menemani malam Anda di tempat Anda berada. Peresmian Rumah Sakit Meta Medica di Jalan Pelut Binaka, Desa Fodo, Kecamatan Gunung Soli Selatan, Kota Gunung Soli, berlangsung dengan meriah, ditandai dengan pelepasan balon ke udara pada Senin 22 Juni 2026 hari ini. Acara peresmian dihadiri oleh anggota DPR RI Yasona Lawli dan Marinus Kea, para kepala daerah Sekepulauan Nias, ketua dan anggota DPRD Sekepulauan Nias, unsur Forkopimda, serta komisaris Rumah Sakit Meta Medica. Pada kesempatan tersebut, pendengar, Wali Kota Gunung Soli Yasona Lawli menyampaikan selamat dan terima kasih atas terpilihnya Kota Gunung Soli sebagai tempat pendirian Rumah Sakit Meta Medica. Juga ia berharap pelayanan di rumah sakit ini akan jauh lebih baik dari rumah sakit lainnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Yasona Lawli. Ia berterima kasih kepada Komisaris Rumah Sakit Meta Medica sudah memilih Kota Gunung Soli untuk membangun rumah sakitnya yang kesekian. Ia berharap supaya rumah sakit ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat Kepulauan Nias yang masih masuk kategori daerah tertinggal. Ia juga berpesan perkara supaya pemerintah Kota Gunung Soli mempermudah segala izin yang dibutuhkan oleh rumah sakit tersebut. Jadi usai kata-kata sambutan, secara simbolis Wali Kota Gunung Soli menyerahkan berkas administrasi Rumah Sakit Meta Medica kepada Direktur Rumah Sakit. Selanjutnya dilaksanakan pelaksanaan penandatanganan prasasti rumah sakit oleh Yasona Lawli dan Wali Kota Gunung Soli. Mengakhiri acara dilaksanakan pelepasan balon ke udara sebagai tanda Rumah Sakit Meta Medica resmi beroperasi. Nah, itulah pendengar satu informasi untuk Anda, ya, khususnya dunia kesehatan, di mana pastinya Anda sudah melihat gedung yang sudah berdiri kokoh megah di daerah Jalan Pulau Binaka, tepatnya sebelum Labu Maru. Nah, itulah tempat rumah sakit yang baru. Mudah-mudahan ini bisa membantu khususnya ya bagi pelayanan kesehatan di Kepulauan Nias. Kita simak dengan lagu-lagu daerah Nias masih menemani Anda pendengar. Kita dengarkan lagu ini, satu lagu daerah Nias yang cukup terpopuler dan cukup menyenangkan hati ya. Judul lagunya Madu Mendova. Ini diciptakan dan dinyanyikan langsung oleh Fatih Cibua. Selamat mendengarkan.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mengapa 1 menit itu 60 detik? Ternyata begini awal mulanya. Mungkin pernah terlintas pertanyaan, mengapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Tentu pertanyaan ini mengundang rasa penasaran, lantaran mengapa harus demikian? Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga kini bisa bagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 jam itu sama dengan 60 detik. Namun muncul pertanyaan lain yang membuat kebanyakan orang penasaran. Mengapa 1 hari itu 24 jam, bukan 60 jam? Alasannya, karena zaman dahulu, bangsa Babilonia menggunakan basis 12 dalam sistem perhitungan mereka. Angka 12 digunakan karena dinilai mudah untuk dibagi dan menjadi alasan yang sangat masuk akal bagi mereka untuk menetapkan waktu berdasarkan angka 12. Artinya, dalam perubahan waktu dari matahari mulai terbit hingga terbenam, waktu menunjukkan angka 12 atau sama dengan sehari. Bangsa Babilonia mendefinisikan tentang waktu pagi hingga malam hari menjadi 12 bagian.

bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda perbedaan makna warna tutup botol di air minum kemasan? Beragam minuman kemasan hadir di pasaran dengan tutup berwarna-warni. Tak ada standar universal untuk warna tutup botol plastik air mineral yang berlaku di semua merek atau negara. Akan tetapi di beberapa negara, praktik umum menunjukkan bahwa warna tutup botol plastik dapat memberikan informasi tambahan tentang jenis atau sifat air yang terkandung di dalamnya. Umumnya, tutup botol berwarna biru mungkin menandakan bahwa air tersebut adalah air netral. Tutup botol warna biru biasanya menandakan air minum mineral yang sudah diproses dan diolah dengan teknologi tertentu, sehingga aman untuk dikonsumsi. Air mineral ini dipompa naik melalui proses penyulingan dengan teknologi khusus dan kemudian dikemas ke dalam botol sebagai air mineral original. Yang kedua, warna hijau. Umumnya, warna hijau pada tutup botol menunjukkan bahwa air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah, memiliki kandungan mineral tinggi, dan seringkali botolnya mencantumkan jumlah kandungan mineral serta lokasi tempat pengambilan air yang terletak di area tertentu. Warna putih. Tutup botol berwarna putih menandakan bahwa air yang digunakan berasal dari air pipa yang ditadah. Diproses melalui penyulingan dan ditambahkan bahan kimia, keaslian air mungkin sedikit terganggu, kemasan sering hanya dilabeli sebagai air minum, dan memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan warna tutup botol air kemasan lainnya. Warna merah. Warna merah pada tutup botol biasanya menunjukkan bahwa air minum dalam botol tersebut memiliki rasa tertentu, seperti rasa jeruk atau lemon.

Selamat malam untuk Anda pendengar. Itulah tadi Anda nikmati rangkaian lagu-lagu daerah Nias menemani Anda malam ini. Mudah-mudahan bisa mendukung segala aktivitasnya juga dengan suasana Anda di sana. Mudah-mudahan selalu menyenangkan hati Anda dengan lagu daerah Nias yang pastinya baru saja Anda nikmati. Kita akan beralih menghadirkan untuk Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda.

0: Eh, kana walu hadai acara hadiah durian aku Andre. Tanu bazi filin rua balik. Balawa usah di rumah, bazi filin rua. Ih, izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hala, ini nasi batani fusa. Acara hadiah durian sudah. Ya, tak, tefalu bazi filin rua balawa luo.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Subi kira acara balik. Bah RRI secara langsung.
0: Ah, nah, dah, balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah durian. Sawaga lele tali fuse, minum ubah ha ehe gu.
1: Lau balik tali fuse, bayi olifu he,

mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulala. Aku tunggu ya.

anak usia sekolah sudah boleh perawatan kulit. Namun bicara soal perawatan kulit sejak dini, seberapa dini kita perlu melakukannya? Apakah anak usia sekolah sudah boleh menggunakan perawatan kulit? Kulit bayi masih sangat sensitif dan seringkali mengalami ruam kulit atau kulit kering, sehingga membutuhkan perawatan seperti memakai pelembab atau krim khusus. Sementara memasuki usia sekolah seperti SD dan SMP, anak juga masih memerlukan produk perawatan kulit dasar. Anak SD atau SMP juga memerlukan perawatan kulit, namun tidak perlu memakai serum dan rangkaian yang banyak, cukup dengan pelembab dan sunscreen. Jika orang tua ingin memakaikan anaknya serum, maka penting untuk melihatkan kandungannya terlebih dahulu dan memastikannya aman bagi kulit anak. Memasuki usia 20 tahunan, kulit akan lebih sering terkena paparan sinar matahari. Selain itu, kolagen alami pada kulit juga mulai melemah seiring berjalannya usia. Untuk itu, penggunaan produk perawatan kulit yang intensif dibutuhkan. Pada usia ini diperlukan skincare yang mengandung bahan anti-aging atau anti-penuaan karena kerutan-kerutan kecil mulai muncul.

0: Pak Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk,

Selamat malam untuk Anda pendengar yang pastinya malam ini malam yang sangat baik untuk menikmati istirahat malamnya bersama dengan keluarga maupun teman-teman Anda di sana. Manfaatkan waktu malam ini untuk beristirahat dengan nyenyak, dengan senang, sehingga esok hari ketika memulai aktivitas seperti biasa dengan suasana yang sangat baik dan kesehatannya juga selalu terjaga pastinya. Tetap semangat menjalani aktivitas, terutama bagi yang mendapat giliran dinas malam. Semoga aktivitas juga Anda di sana selalu baik dan lancar, yang diisi dengan berbagai hiburan-hiburan lagu malam.

mendengar di mana saja Anda berada. Dengan ini usai sudah seluruh rangkaian tugas kami. Akhirnya tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa di esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli, sekali di udara, tetap di udara.

Firman Tuhan bersabda, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Matius 5 ayat 8 sampai 10.

firman Tuhan bersabda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16.

Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di pagi hari yang begitu indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebelum kita menjalankan aktivitas kita di sepanjang hari ini Bapak Ibu, terlebih dahulu mari kita menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Terlebih dahulu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menopang kita di sepanjang hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan Bapak Ibu, terlebih dahulu mari kita berdoa. Sungguh agung, sungguh mulia Engkau Allah Bapa yang ada di kerajaan surga. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau mau kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk menghirup udara yang segar. Untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah. Terima kasih kami bisa mengucap syukur di hadapan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan, firman-Mu ini menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Ini waktu kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini, firman Tuhan bagi kita terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini, ayat ini adalah salah satu janji Tuhan yang paling menguatkan hati orang percaya. Ketika hidup berjalan baik, ayat ini menghibur. Ketika hidup terasa berat, ayat ini menjadi pegangan. Ketika kita kehilangan arah, ayat ini menjadi terang yang menunjukkan jalan. Namun, perlu kita pahami bahwa firman ini diberikan kepada bangsa Israel saat mereka berada dalam pembuangan di Babel. Mereka jauh dari tanah air, kehilangan kebebasan dan mungkin bertanya, apakah Tuhan masih peduli kepada kamu? Dalam keadaan yang penuh kesedihan ini Bapak Ibu, Tuhan berbicara, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak berkata, aku sedang mencari rencana untukmu. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan berkata, aku mengetahui rancanganku. Artinya, sejak semula Tuhan sudah memiliki tujuan yang jelas bagi kehidupan umat. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa poin dari firman Tuhan ini yang bisa saya bagikan bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Tuhan mengetahui hidup kita lebih dari kita sendiri. Tuhan mengetahui hidup kita lebih dari kita sendiri. Bapak Ibu, seringkali kita tidak mengerti mengapa suatu peristiwa terjadi. Kita sering bertanya, mengapa doa belum dijawab? Mengapa sakit harus datang? Mengapa kehilangan terjadi? Mengapa jalan hidup terasa sulit? Bapak Ibu, kita hanya melihat hari ini. Tetapi Tuhan melihat masa depan. Kita melihat satu halaman kehidupan.
tetapi Tuhan melihat seluruh cerita. Seorang anak kecil mungkin menangis ketika ayahnya membawanya ke dokter. Ia tidak mengerti bahwa rasa sakit itu bertujuan untuk kesembuhannya. Demikian juga kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan proses yang sulit kita lewati karena Dia sedang membentuk sesuatu yang indah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan bahwa tidak ada satupun hari dalam hidup kita yang luput dari perhatiannya. Air mata kita diketahuinya, pergumulan kita dilihatnya, dan doa yang kita panjatkan didengarnya, Bapak, Ibu. Poin yang kedua yang bisa saya bagikan adalah rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan berkata bahwa rancangannya adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Bapak Ibu, damai sejahtera yang dimaksud bukan berarti hidup tanpa masalah. Damai sejahtera adalah kehadiran Tuhan yang membuat hati tetap tenang di tengah badai. Ketika kapal berada di tengah laut yang bergelombang, yang terpenting bukanlah hilangnya ombak, melainkan adanya nahkoda yang mampu mengendalikan kapal itu. Demikian pula dalam hidup kita, Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah, tetapi Dia menyertai kita melewati masalah itu. Mungkin saat ini ada yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, masalah keluarga, penyakit, kekecewaan, dan kehilangan orang yang dikasih. Ingatlah Bapak Ibu, Tuhan tidak sedang merencanakan kehancuran bagi hidup saudara. Dia sedang bekerja, bahkan ketika Bapak Ibu saudara-saudari belum melihat hasilnya. Poin yang ketiga yang bisa saya bagikan yaitu Bapak Ibu, Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Harapan adalah kekuatan yang membuat seseorang terus berjalan. Ketika harapan hilang, hidup terasa gelap. Tetapi ketika harapan ada, seseorang mampu bertahan meskipun keadaan sulit. Tuhan berkata bahwa Dia memberikan hari depan yang penuh harapan. Artinya masa depan anak-anak Tuhan tidak ditentukan oleh kegagalan masa lalu. Masa depan kita tidak ditentukan oleh kesalahan yang pernah dibuat. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu, Petrus pernah gagal dan menyangkal Yesus 3 kali. Namun Tuhan tidak membuang Petrus. Tuhan memulihkannya dan menjadikannya pemimpin gereja mula-mula. Jika Tuhan dapat memulihkan Petrus, Tuhan juga dapat memulihkan kehidupan Bapak Ibu. Mungkin hari ini Bapak Ibu merasa terlambat, merasa gagal, merasa tidak berharga, merasa kehilangan semangat. Tapi ingat Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa masih ada masa depan, masih ada harapan, masih ada pertolongan Tuhan. Poin keempat yang bisa saya bagikan adalah belajar percaya saat belum melihat jawaban. Belajar percaya saat belum melihat jawaban. Iman bukan hanya percaya ketika semuanya baik-baik saja. Iman adalah tetap percaya ketika kita belum melihat jalan keluar. Seringkali Tuhan bekerja dalam keheningan. Kita tidak melihatnya bekerja, tetapi Dia sedang bekerja. Benih yang ditanam tidak langsung menghasilkan buah. Ia harus melewati proses di dalam tanah yang gelap. Namun pada waktunya benih itu bertumbuh. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Ada proses yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita bayangkan.
Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan menyerah dalam doa, jangan berhenti berharap, dan jangan meninggalkan Tuhan karena keadaan yang sulit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin hari ini hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Namun kabar baiknya adalah hidup kita tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ketika kita tidak memahami jalannya, percayalah kepada hatinya. Ketika kita tidak melihat tangannya bekerja, percayalah bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kehancuran, bukan rancangan kesia-siaan, tetapi rancangan damai sejahtera, rancangan kasih, rancangan yang penuh harapan. Kiranya setiap orang yang sedang menangis mendapatkan penghiburan, yang sedang bergumul mendapatkan kekuatan, yang sedang kehilangan harapan mendapat semangat baru. Karena Tuhan yang memegang hidup kita adalah Tuhan yang setia. Rancangannya selalu lebih indah daripada yang dapat kita bayangkan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berserah diri di hadapan Tuhan di sepanjang hari ini. Engkau tahu yang terbaik bagi kami, Engkau tahu yang terbaik bagi kehidupan kami. Apapun keadaan kami saat ini, kami berserah diri di hadapan Tuhan. Engkau berkati Bapak Ibu pendengar setia RRI, Persatu RRI Gunung Stoli. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai mereka. Kami berdoa Tuhan, setiap pergumulan mereka, masalah mereka, Engkau mampukan mereka untuk menghadapinya. Terpuji termulia nama Tuhan Yesus, inilah hidup kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25.
1: Firman Tuhan bersabda, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu." Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan bersabda, "Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu." Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 8 sampai 9.

Engkau mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Markus 10 ayat 19.

akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9.

Baiklah pendengar, ringkaian lagu-lagu rohani kami cukupkan sampai di sini untuk Anda. Pukul 5:59 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar. Saatnya kita jelang lintas berita pagi.

Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.

0: administrasi ada beberapa item yang kita terima secara khusus di SMP Negeri 3 Setelungguri, yaitu adalah ruang kelas baru.
1: Kami sebagai pihak kepolisian mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh tokoh-tokoh, pemuda-pemuda di sana selama kegiatan yang berlangsung, situasi dalam keadaan aman dan terkendali.
2: Selamat pagi pendengar, dari Puncak Irono Geba, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Pagi. Pokok-pokok berita hari ini, pemerintah Kabupaten Nias Utara mencanangkan pelaksanaan sensus penduduk 2026. Program Karya Bakti TNI AD melalui pembangunan jembatan jawab kebutuhan masyarakat di daerah terpencil. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Selasa 23 Juni 2026.

0: Kita awali berita yang pertama, pemerintah Kabupaten Nias Utara mencanangkan pelaksanaan sensus penduduk 2026 melalui upacara penaikan bendera merah putih di halaman kantor Bupati Nias Utara Senin 22 Juni 2026. Pencanangan yang dipimpin langsung oleh Bupati Nias Utara Amizarowa Ruwu menandai dimulainya rangkaian pendataan penduduk di wilayah Kabupaten Nias Utara. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Dalam amanatnya, Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas pendata. Revitalisasi SMP Negeri 3 Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara dimulai. Kepala Sekolah dan Guru apresiasi program Presiden Republik Indonesia dan Mendikdasmen. Laporan Muni Eli Hareva.
1: Kepala SMP Negeri 3 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara Yaaman Zega menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ke sekolahnya. Pihak sekolah menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Presiden Prabowo dan Menteri Pendidikan yang menjadikan SMP Negeri 3 Sitolu Ori sebagai lokasi peletakan batu pertama revitalisasi. Yaaman Zega menyebutkan kegiatan berjalan lancar dan berkat kerjasama guru, staf hingga tokoh masyarakat setempat.
2: Tentu kita berterima kasih ada beberapa item yang kita terima secara khusus di SMP Negeri 3 Sitolu Ori, yaitu adalah ruang kelas baru, ada 2 rombel, rehab 1 rombel, dan sanitasi pembuangan air 47 meter, dan begitu juga tembok penahan atau penataan lingkungan sepanjang 29 meter. Untuk kami atau saya kepala sekolah mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa program-program dari orang tua kita, baik Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh Menteri, kita sangat-sangat mendukung.
1: Pihak sekolah bersama panitia pembangunan sekolah berkomitmen mendukung program pemerintah pusat agar pembangunan berjalan sesuai petunjuk teknis dan bermanfaat bagi siswa. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Utara. Fokus kunjungan salah satunya adalah peletakan batu pertama revitalisasi pembangunan gedung SMP Negeri 3 Sitolu Ori. Sebelumnya, Mendikdasmen juga meninjau penyaluran makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Sitolu Ori dan menyerahkan perangkat Starlink untuk kebutuhan sekolah. Selanjutnya, secara simbolis dilakukan penandatanganan bantuan revitalisasi tahun 2025 untuk 32 sekolah dengan total anggaran 48,6 miliar.
3: Kami tadi secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah. 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah. Ini 16 sudah disalurkan bantuannya. Dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
1: Selain fisik bangunan, pemerintah juga menyalurkan Starlink interaktif LED panel dan jaringan listrik untuk sekolah di daerah 3T. Munili Harifa melaporkan.
0: Himbauan untuk deteksi dini kanker serviks melalui IVATE sangat krusial karena kanker serviks seringkali tidak menunjukkan gejala pada stadium awal. Laporannya disampaikan Ida Rami Talaung Banua.
4: Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli Utara, RT Tawati Siregar SSTM Terkep, menghimbau para wanita, khususnya usia produktif dan sudah menikah, untuk melakukan deteksi dini kanker serviks. Menurutnya, pemeriksaan melalui inspeksi visual asam asetat atau IVA test sangat penting dilakukan secara rutin karena kanker serviks adalah salah satu penyakit yang mematikan jika ditemukan pada stadium lanjut.
5: Saya mengajak seluruh wanita usia 30 sampai 50 tahun, khususnya yang sudah menikah atau pernah melakukan hubungan seksual, untuk mengikuti pemeriksaan IVA test di Puskesmas secara gratis dalam rangka meningkatkan kesehatan perempuan dan mendeteksi kanker serviks sejak dini. Kanker serviks merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan, namun dapat dicegah dan dideteksi sejak dini melalui pemeriksaan IVA test yang sederhana, aman, cepat, dan tidak menimbulkan rasa sakit yang berarti. Jangan menunggu sampai timbul gejala. Deteksi dini adalah langkah terbaik untuk menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan masa depan yang lebih sehat.
4: Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Stoli Utara menjelaskan, IVA test adalah metode screening sederhana yang cepat dan akurat dengan mengoleskan asam asetat pada leher rahim untuk mendeteksi adanya sel prakanker. Jika ditemukan sel abnormal sejak dini, langkah penanganan atau pengobatan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan efektif. Ia menghimbau agar warga memanfaatkan layanan IVA test yang tersedia di Puskesmas. Layanan ini tersedia di Puskesmas secara gratis. Pemeriksaan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarkan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Program Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat PKM yang didanai oleh Kemendiktisaitek terlaksana di SD Negeri 078524 Boto Bobozi Oli Lele Anaa, Kecamatan Indanegawo, Kabupaten Nias. Selengkapnya kita ikuti laporan Indah Febrianti Bulala.
6: Guru perlu terus didukung agar mampu.
7: Komitmen mewujudkan pendidikan yang ramah bagi semua anak terus diperkuat melalui pelaksanaan program pemberdayaan kemitraan masyarakat PKM yang didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kemendiktisaintek tahun 2026, berlangsung di SD Negeri 078524 Bebezi Elik Lele Anaa, Kecamatan Idanegawo, Kabupaten Nias, dengan menghadirkan para dosen Universitas Nias untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada para guru sekolah dasar. Program yang mengangkat tema pemberdayaan guru sekolah dasar dalam mewujudkan sekolah ramah anak inklusif melalui penguatan literasi sosial dan nilai-nilai Pancasila ini menjadi salah satu upaya nyata perguruan tinggi untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Justin Foerera Lase, STR SOS, SPPSPD dari tim PKM menyampaikan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan sarana pembelajaran, tetapi juga oleh kemampuan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menghargai keberagaman peserta didik. Melalui kegiatan itu, ia berharap ilmu dan pengalaman yang dibagikannya dapat menjadi bekal bagi guru dalam menghadirkan layanan pendidikan yang lebih baik bagi seluruh peserta didik.
6: Kami percaya bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Karena itu, guru perlu terus didukung agar mampu menciptakan pembelajaran yang menghargai keberagaman, mendorong partisipasi, dan mengembangkan potensi setiap peserta didik. Kami sebagai tim PKM ini berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan guru, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dan masyarakat. Semoga kami dari Universitas Yas ini, kolaborasi ini dengan sekolah, dan pemerintah tentunya dari Kemendiktisaintek ini dapat terus terjalin demi masa depan pendidikan yang lebih baik.
7: Sementara itu, guru SD Negeri 078524 Bebezi Eli Lele Anaa mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas pelaksanaan program yang didukung oleh Kemendiktisaintek tersebut.
8: Hari ini sangat luar biasa di mana pemaparan tentang sekolah ramah anak, dan hari ini juga kami mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dari bapak-bapak narasumber, di mana ada tiga pilar pendidikan inklusif, yaitu keterlibatan, penyajian, dan ekspresi. Hari ini sangat luar biasa dan akan mendapat penghargaan yang luar biasa untuk para narasumber, dan semoga ke depan biarlah pengetahuan kita semakin sukses sampai ke depan.
7: Pada sesi pemaparan materi, para peserta mendapatkan penguatan mengenai konsep sekolah ramah anak dari Dr. Anugrah Tate Mahareva, SHMA. Dikatakannya sekolah yang berkualitas bukan hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga mampu membangun budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sekolah baginya harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak. Budaya sekolah yang positif akan membantu peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, menghargai sesama, dan mampu hidup dalam keberagaman. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan fokus group discussion atau FGD yang melibatkan seluruh peserta untuk memberikan masukan terhadap modul yang sedang disusun sebagai salah satu luaran program. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai gagasan dan pengalaman yang dibagikan oleh para guru terkait penerapan sekolah ramah anak dan pendidikan inklusif di lingkungan sekolah masing-masing. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulula melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Karya Bakti TNI AD untuk Rakyat merampungkan pembangunan jembatan modular di Sungai Seva, Desa Hilihoru, Kecamatan Aman Raya, Kabupaten Nia Selatan, Senin 22 Juni 2026. Jembatan sepanjang 15 meter tersebut kini menjadi akses penghubung antar wilayah yang selama ini kerap terkendala saat musim hujan. Kepala Desa Hilihoru, Naso Hiligiawa, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan TNI AD atas pembangunan jembatan yang dinilai sangat membantu mobilitas warga. Menurutnya, kehadiran jembatan baru tersebut mempermudah aktivitas masyarakat, mulai dari akses pendidikan, pertanian hingga perekonomian. Meski demikian, pemerintah Desa Hilihoru juga berharap adanya normalisasi Sungai Seva untuk mengatasi luapan air saat hujan deras yang masih berpotensi mengganggu aktivitas warga dan lahan pertanian di sekitaran jembatan. Dengan rampungnya pembangunan ini, masyarakat berharap konektivitas dan pertumbuhan ekonomi desa semakin meningkat. Tim SMK Negeri 1 Toma dan mahasiswa Prodi PPKN Universitas Nias Raya Uniraya Nias Selatan meraih juara 1 pada turnamen voli Uniraya Cup 2 tahun 2026. Keduanya menang di dua kategori yang berbeda, yaitu kategori pelajar SMA-SMK sekepulauan Nias dan kategori mahasiswa Uniraya. SMK Negeri 1 Toma menempati posisi pertama setelah mengalahkan inisiatif klub dari SMK Negeri 1 Teluk Dalam di partai final yang berlangsung Minggu 21 Juni 2026. Sementara Prodi PPKN mengalahkan Prodi Manajemen setelah bertanding 5 set di babak final di hari yang sama. Sedangkan posisi ketiga dan keempat untuk kategori pelajar diraih SMA Negeri 1 Gide dan SMK Swasta Mitra Kasih Teluk Dalam. Di kategori mahasiswa Uniraya, tempat ketiga dan keempat masing-masing diraih Prodi Sistem Informasi dan Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Ketua Panitia Ramai Hati Halawa saat menyampaikan laporannya usai pelaksanaan pertandingan final menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak yang turut menyukseskan ajang olahraga tersebut. Polres Nia Selatan mengapresiasi pelaksanaan event Budaya Mania Molo Fest 2026 bagi pembinaan generasi muda. Laporan Anoverlis Holo.
9: Polres Nia Selatan menilai pelaksanaan Mania Molo Fest 2026 di Desa Hili Simetana, Kecamatan Mania Molo, Kabupaten Nia Selatan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pelestarian budaya dan pembinaan generasi muda. Hal itu diungkapkan Kapolsek Teluk Dalam Ibtu Modal Tarigan SHMH pada penutupan Mania Molo Fest 2026 pada Minggu 21 Juni 2026. Sebagai aparat keamanan, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, situasi keamanan selama pelaksanaan Mania Molo Fest 2026 tetap terjaga sehingga seluruh rangkaian acara dapat berlangsung dengan baik. Sinergi antar masyarakat dan aparat keamanan dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif.
10: Kami sebagai pihak kepolisian mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh tokoh-tokoh, pemuda-pemuda di Sementana. Selama kegiatan ini berlangsung, situasi dalam keadaan aman dan terkendali.
9: Polres Nia Selatan melihat bahwa Maniamale Fest 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga sarana edukasi budaya bagi generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak dan remaja dapat lebih mengenal serta mencintai warisan budaya yang dimiliki daerahnya. Kegiatan ini menurutnya adalah wadah yang sangat positif, terutama untuk mencegah generasi-generasi muda dari bahaya seperti narkoba dan judi online. Oleh karena itu, Polres Nia Selatan berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Bahkan, pelaksanaan festival budaya ini tidak hanya diharapkan berlangsung sekali setahun, tetapi dapat digelar lebih sering agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, berikut kami hadirkan feature berjudul The Javu Place, wilayah perkemahan, maksud kami wisata perkemahan di Afur Nias Utara, produksi reporter Indah Febrianti Bolala.
11: Dunia pariwisata di Kepulauan Nias tidak pernah jauh dari suasana laut dan pantai. Banyak masyarakat yang beruntung memiliki lahan di tepi pantai, memanfaatkannya sebagai objek wisata, dengan membangun hotel atau restoran dengan suasana laut sebagai pemandangan utamanya. Namun bagi Jojo Hulu, seorang anak muda penyuka alam terbuka, jika hanya suasana pantai saja, maka tidak ada hal baru yang ia tawarkan di tempat wisata miliknya. Harus ada sesuatu yang berbeda yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Alhasil, sejak satu tahun yang silam, Jojo membuka objek wisata perkemahan yang diberi nama The Javu Place. Ia memanfaatkan lahan luas milik keluarga yang sebelumnya dikenal dengan nama Lausi-Lausi Beach. Berada di Desa Siporo Asi, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Konsep ini tampaknya berhasil karena pengunjung rela datang menempuh waktu kurang lebih 2-3 jam untuk menikmati sensasi camping atau berkemah di alam terbuka.
12: Untuk perkemahan kita sendiri itu inspirasinya berasal dari hobi sebenarnya. Kebetulan dulu zaman kuliah saya hobi berkemah, jadi dari hobi itu saya terinspirasi untuk menciptakan lokasi perkemahan seperti itu. Untuk tingkat pengunjung kita sendiri, high season-nya itu lebih di hari-hari libur. Jadi di setiap weekend atau tanggal merah atau hari libur, hari besar, disitulah puncak-puncak pengunjung kita seperti itu.
11: Jojo menawarkan tenda-tenda camping dengan harga bervariasi sesuai kebutuhan. Ada tenda biasa yang memuat 2 orang atau 3 orang, hingga tenda yang lebih lengkap atau glamping. Harga untuk tenda yang berisi 2 orang, Rp200.000 include sarapan, sedangkan glamping atau glamour camping, Rp600.000 plus sarapan.
12: Untuk sejauh ini kita bisa menampung tamu sebanyak 35 orang. 35 orang. Kita ada pilihan tenda camping seperti yang terlihat di sebelah sana, yang kapasitas 2 orang, dan kita punya tenda glamping seperti yang ada di belakang. Jadi untuk masing-masing fasilitas dari kedua tipe itu berbeda. Nah, jadi untuk camping sendiri itu kita menyediakan fasilitas sudah include bantal, kasurnya, meja camping, kursi camping, dan lampu camping. Berbeda lagi dengan glamping. Nah, seperti itu. Kalau glamping dia sudah fasilitasnya udah agak setingkat lah dibanding camping biasa seperti itu.
11: Selain menikmati suasana camping, Jojo juga menjual pemandangan sunset yang bisa dinikmati pengunjung mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore. Air laut yang jernih, ombak yang besar namun tetap aman bagi pemula apalagi peselancar, juga kursus bagi mereka yang ingin belajar berselancar. Salah seorang pengunjung, Yuyun dari Kabupaten Nias, mengaku senang menikmati The Javu Place, apalagi suasana sunset yang menurutnya sangat indah. Ia menyarankan bagi pengunjung yang ingin berkemah, pastikan sudah tiba di The Javu sebelum pukul 5 sore.
13: Saya Yuyun, saya baru pertama kali datang ke The Javu ini. Yang paling saya suka di sini adalah sunsetnya, dan coba lihat di sekitarnya pada malam hari, sungguh sangat menakjubkan. Jadi untuk pemirsa sekalian, silakan datang berkunjung kemari.
7: Bagi Jojo sendiri, membuka usaha Dejavu Place akan menjadi pelampiasan hobinya akan alam terbuka. Menikmati alam dengan suara debur ombak dan gemericik burung, serta keheningan saat malam hari, ternyata memiliki peminatnya sendiri. Tidak hanya Jojo, tetapi juga puluhan orang yang pernah menginjakan kaki ke Dejavu Place. Harapannya, usaha wisata perkemahan ini bisa mendapat dukungan dari pemerintah daerah, minimal dalam bentuk mempromosikannya kepada dunia luar.
12: Strategi untuk saat ini, kita lebih gencar di bidang promosinya sih, Mbak Indah. Kita rutin membuat konten promosi. Jadi kita sudah bikin akun khusus Dejavu Place. Nanti buat yang lagi nonton bisa langsung di follow ya, Dejavu Place, baik itu Instagram, TikTok dan Facebook juga. Jadi nanti konten-konten kita sudah ada di situ sebagai media promosi kita seperti itu.

0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Nias Utara mencanangkan pelaksanaan sensus penduduk 2026. Program Karya Bakti TNI AD melalui pembangunan jembatan jawab kebutuhan masyarakat di daerah terpencil. Dengan demikian, lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

Baiklah pendengar, Lintas Berita Pagi dengan berbagai informasi lokal baru saja kami sampaikan di ruang dengar Anda di pagi hari ini, dan Anda masih bersama kami di Prosat RRI Gunung Sitoli. Pendengar, kami masih menemani Anda masih dengan berbagai program acara kami di hari ini. Untuk Anda pendengar yang saat ini baru saja bergabung bersama kami, selamat pagi juga untuk Anda. Tetap semangat di pagi hari ini pendengar. Jangan lupa awali pagi ini dengan ucapan syukur pastinya, agar hari ini juga diperlancar ya segala sesuatu yang kita akan kerjakan pastinya. Dan dari Studio Persatuan dari Gedung Sitoli pendengar, masih dan rangkaian lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda sebelum kita dengarkan informasi perakiran cuaca di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat nantinya. Untuk itu, tetaplah bersama dengan kami.

0: Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Baik pendengar di 96,2 MHz, seperti yang kami sampaikan tadi untuk Anda di pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, saat ini kita akan mendengarkan informasi perakiran cuaca dari forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli. Kita sudah terhubung bersama dengan Pak Hangar Perdana Harefa di pagi hari ini. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Pak Hangar.
2: Selamat pagi Kak, selamat pagi pendengar RRI Gunung Sitoli.
1: Iya, gimana nih kabarnya di pagi hari ini Pak Hangar? Baik ya, syukur kalau begitu. Baik, Pak Hangar, gimana nih informasi perakiran cuaca di sepanjang hari ini, Pak Hangar? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Pendengar RRI Gunung Sitoli, diinformasikan untuk cuaca hari ini, Selasa 23 Juni 2026, yang berlaku 24 jam mulai pukul 7 WIB hingga 7 WIB sore. Pada umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Dimana pada diperkirakan berawan, pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan tebal, pada malam hari diperkirakan berawan, dan untuk dini hari diperkirakan hujan ringan dengan suhu udara 23 sampai 32 derajat Celsius, kelembapan udara 65 sampai 99%, dan pada umumnya angin bertiup dari arah barat hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 20 km/jam. Dan untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal, dan pada umumnya angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan 3-7 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25-2,5 meter. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal, dan pada umumnya angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 2-8 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter. Imbauan, diimbau agar masyarakat yang berlayar atau para nelayan agar selalu waspada dengan potensi tinggi gelombang laut sedang, yakni 1,25 sampai 2,5 meter di wilayah perairan timur dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias. Demikian Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Hangar untuk informasinya di pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya dan selamat bertugas kembali. Tetap semangat. Selamat pagi Pak Hangar.
2: Terima kasih Kak. Selamat pagi.
1: Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama ya informasi perkiraan cuaca dari forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli, dan masih bersama kami, masih dengan rangkaian lagu pilihan pendengar kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini sebelum kita bergabung bersama Pro 3 di pukul 7 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: Eh, hana wala hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin ruwa bali. Balawa usai rumah uhu bazi filin ruwa. Ih, izoi, ya, ikuta-futa hadiah aku.
1: Hana, ini nasai batani fusa. Acara hadiah duria heda. Ya, nah, tefal luwa bazi filin ruwa ba ala waluwa.
2: Oh,
1: bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara balik. Ba RRI secara langsung.
0: Ah, nah, da'u balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria.
1: Ah.
0: Sawaga lele tali fusa. Minum ubah ha'u hegu.
1: Lau balik tali fusa. Bayi oli fuhe.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, hana wale hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Tanu bazi filin rua bali. Balawa usah e rumah bazi filin rua. Ih, izoi, ya, uku takuta hadiah aku.
1: Hana, itu sebuah patani fursa. Acara hadiah duria keda. Ya, da, a, tefalua bazi filin rua ba alawa luo.
2: Oh,
1: bahari zumaha, bale hadoi. Sugi kira acara bale. Ba RRI secara langsung.
2: Ah, nah da bale hadoi erong zumaha acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, mino ubah ka eheg.
1: Lau bale tali fuse. Bai oli fuhe,